0: disampaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya
0: media. Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
2: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Udara.
4: Laporan khusus.
5: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
7: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
5: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
6: Setuju.
5: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
7: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
4: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
8: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
7: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
9: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
10: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
11: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern.

momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban, menyapa pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kami update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, ditemani komposisi lagu pop Indonesia pendengar. Di pagi hari ini tadi sudah mengalun ya, dan baru saja turun dari Tiara Andini, seperti itu. Kita akan update ya informasi dari wilayah Tuban kembali. Kalau tadi sebelumnya ada pelatihan paralegal bagi WPP untuk kali ini kita akan update informasi dari BMKG Kabupaten Tuban, pendengar. Jadi wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjirop atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Jadi berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi fenomena ini berlangsung sejak 20 hingga 30 September 2026. Kendati demikian, pendengar, Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan cuaca Umam Syifaul Kolbi menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menjadi penyebab banjir rob. Peristiwa tersebut akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Kombinasi beberapa faktor secara bersamaan juga bisa memicu genangan di wilayah daratan pesisir. Faktor-faktor pendukung seperti angin kencang, kemudian gelombang tinggi, penurunan muka tanah atau land subsidence, dan juga buruknya sistem drainase. Jadi apabila banjir benar-benar terjadi, pendengar, dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam maupun bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Jadi terkait penanganan di lapangan, pihak BMKG juga menegaskan bahwa pemantauan dan pelaporan kejadian berada di luar kewenangan mereka. Jadi menghadapi potensi ini, BMKG juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban ya, untuk mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan.

Masih di Tuban pagi ini pendengar dari wilayah Lamongan, kita update informasi pagi hari ini ya. Kodim 0812 Lamongan, panen padi PMJ 02 pendengar, dorong ketahanan pangan untuk wilayah Lamongan. Kita update informasi dari wilayah Lamongan, Komando Distrik Militer atau Kodim 0812 Lamongan memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan. Ini melalui panen raya padi varietas unggul atau PMJ 02 padi Malai Jumbo di lahan kompi produksi Kodim 0812 Lamongan, Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Jadi panen raya ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Surya Anggodikdo pada Selasa kemarin. Jadi turun langsung ke areal persawahan bersama jajaran, dan ini menunjukkan keterlibatan TNI dalam mendorong optimalisasi lahan pertanian, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pangan di daerah. Kegiatan tersebut juga turut hadir Kasdim 0812 Lamongan, Para dan Ramil, perwira staf Kodim, serta anggota kompi produksi. Jadi kebersamaan jajaran Kodim dalam proses panen ini menjadi bagian dari penguatan peran TNI dalam mendampingi sektor pertanian di wilayah Kabupaten Lamongan. Pendengar, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan bahwa panen padi PMJ 02 tidak sekedar menjadi kegiatan rutin, tapi juga merupakan bagian dari upaya mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan. Menurutnya, keterlibatan jajaran Kodi mulai dari proses penanaman hingga panen juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para babinsa untuk semakin aktif mendampingi petani di wilayah binaan masing-masing. Varietas PMJ 02 ini juga dikembangkan di lahan kompi produksi Kodim 0812 Lamongan. Disebut memiliki keunggulan pada produktivitas serta karakter bulir yang lebih padat dan besar pendengar. Pengembangan varietas tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjadikan bahan lahan kompi produksi, maksud kami ya, sebagai percontohan pertanian bagi masyarakat sekitar. Jadi keberadaan kompi produksi di Desa Jotosanur ini juga diarahkan sebagai ruang edukasi dan laboratorium pertanian praktis. Jadi melalui pengelolaan lahan secara optimal, Kodim berupaya menunjukkan penerapan budidaya pertanian yang dapat mendukung peningkatan hasil produksi. Jadi selanjutnya juga berkomitmen untuk memperluas pemanfaatan lahan produksi dan mendorong sinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Upaya tersebut juga diharapkan ikut memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Lamongan.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

masih di Tuban pagi ini, kita update berita terbaru dari Kabupaten Lamongan. Jadi pendengar, setelah Lamongan dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, pemerintah Kabupaten Lamongan mulai membidik target lanjutan, yaitu dengan menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan sarasehan penguatan peternakan yang digelar pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Airlangga, sekaligus memperingati World Rabies Day di Pendopo Lokantara Selasa 29 September 2026. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara mengatakan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Menurut Dirham, populasi ternak di Lamongan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dan peternakan terhadap kesehatan hewan serta ancaman berbagai penyakit juga semakin baik. Oleh karena itu pendengar, Dirham menekankan pengembangan peternakan tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan populasi ternak, produktivitas, efisiensi pengelolaan, kesehatan hewan, hingga peningkatan nilai ekonomi peternak juga harus menjadi perhatian.

Terima kasih karena masih tergabung di Tuban pagi ini. Pendengar, ada kabar menarik nih buat pendengar khususnya daerah Bojonegoro, yaitu Festival Ledre yang akan digelar di Purwosari dengan tujuan jaga eksistensi kuliner lokal khas Bojonegoro. Berkonsep menonjolkan potensi lokal, acara menarik ini dirancang melibatkan 50 perajin ledre lokal di Kabupaten Bojonegoro untuk mengangkat kembali warisan kuliner kebanggaan daerah. Tidak sekedar menjadi ajang perayaan, festival ini juga menjadi wadah apresiasi bagi para perajin yang menjaga eksistensi ledre. Camat Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Ike Wedyaningrum membeberkan agenda Festival Ledre direncanakan Oktober 2026 mendatang. Dengan konsep festival, lanjutannya ialah launching Kampung Ledre, lalu demonstrasi pembuatan ledre, masal dengan melibatkan 50 perajin ledre lokal yang akan memamerkan keahlian secara langsung. Selain itu, akan ada pameran UMKM sebagai wadah promosi bagi ragam produk unggulan. Festival ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian lokal, sekaligus memperkuat promosi wisata budaya dan kuliner khas Bojonegoro.

Masih di Tuban pagi ini, pendengar, kita update berita dari Polresta Tuban bongkar ulah residivis bobol 13 sekolah dan curanmor. Polresta Tuban mengungkap dua kasus pencurian, yakni pembobolan sekolah dan pencurian kendaraan bermotor atau biasa disebut dengan curanmor, dengan sejumlah tersangka diketahui merupakan residivis. Pengungkapan dua perkara tersebut disampaikan Wakapolresta Tuban Kompol Supian dalam konferensi pers di Mapolresta Tuban pada Senin 28 September 2026. Kasus pertama tersebut merupakan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di UPTD SDN Mulia Agung 2, Desa Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Kamis 3 September 2026 yang terjadi sekitar pukul 5.30 WIB. Peristiwa tersebut diketahui oleh inisial SK yang berusia 57 tahun saat hendak membersihkan lingkungan sekolah. Ia mendapati pintu kantor guru rusak akibat dicongkel dan dalam kondisi yang terbuka. Setelah diperiksa, ruang guru juga terlihat berantakan. Pihak sekolah kemudian mengecek rekaman CCTV dan mendapati pelaku beraksi pada malam hari dengan cara merusak serta mencongkel pintu kantor guru. Dalam aksi tersebut, pelaku membawa 3 unit laptop merek HP warna silver. Pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Satreskrim Polresta Tuban.

0: ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
3: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Pendengar masih tergabung di Tuban pagi ini. Ada informasi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kabupaten Tuban menggelar penertiban masif terhadap beberapa papan reklame liar yang bermasalah di sejumlah titik strategis perkotaan pada Selasa 29 September 2026. Langkah tegas ini disasar pada papan reklame yang kondisinya sudah rusak dimakan usia, ditinggalkan pemiliknya, menunggak pembayaran pajak daerah hingga mendirikan media informasi tanpa mengantongi izin resmi sesuai ketentuan berlaku. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Satpol PP dan Damkar Tuban, mengatakan tindakan tegas ini diambil lantaran mayoritas reklame yang ditertibkan sudah tidak lagi dipelihara dan membahayakan keselamatan warga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Beberapa updatean informasi pagi hari ini ya sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk nanti update info bersama Halo RRI pagi hari ini. Nanti kami hadirkan informasi yang menarik menemani Anda, dan Anda nanti juga bisa turut serta bergabung untuk memberikan informasi, aduan ataupun yang lainnya ya di Halo RRI. Sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu komposisi lagu dari Maudy Ayunda, jadi lagu penutup di Tuban pagi ini bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: FM 89.1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban pagi ini ya. Program terakhir Tuban pagi ini kita bersama di Halo RRI sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama Niswa menemani Anda, dan saat ini saya tidak sendirian ya, karena di Halo RRI ini akan ditemani dengan
1: Dila.
0: Oke, Dila gitu ya. Nanti pendengar bisa bergabung ya di Halo RRI untuk memberikan kabar, informasi ataupun aduan terkait fasilitas di wilayah Anda. Mungkin fasilitasnya ada yang ini ya, ada yang rusak ataupun perlu perbaikan, atau yang lainnya fasilitasnya baru saja diperbarui begitu ya Dila ya. Nah ya, ini boleh dikabarkan ke pendengar yang lainnya juga melalui telepon, bisa di 0356 8834756, atau di WhatsApp kami 0851 9626 4186. Kami akan hadirkan untuk Anda nanti informasi-informasi dari wilayah Tuban juga dan sekitarnya, juga komposisi lagu pop Indonesia. Kita akan nikmati kembali ya pendengar untuk komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Masih di Halo RRI Pro 1, RRI itu bahan pendengar menemani Anda pagi hari ini ya. Beberapa komposisi lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan menemani Anda. Untuk kita akan update informasi dari wilayah Tuban pendengar ya. Salah satu informasinya dari prestasi membanggakan yang ditorehkan Kafilah Kabupaten Tuban dalam Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah atau Porsadin ke-7 tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Bertanding di Kabupaten Lumajang 25 hingga 27 September 2026, kontingen Tuban berhasil membawa pulang 9 piala dari berbagai cabang lomba. Ini mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kemenag Agama, Kementerian Agama, maksud kami pendengar Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, yang menyampaikan selamat kepada para peserta, pendamping, pembina, serta seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan Kafilah Tuban. Menurutnya prestasi tersebut juga menjadi motivasi bagi para santri untuk terus mengembangkan potensi sekaligus membawa nama baik Kabupaten Tuban di berbagai ajang. Sementara itu Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Tuban Imam Bukhari mengatakan 9 piala tersebut maksud kami pendengar diraih santri Tuban dari sejumlah kategori baik bidang keagamaan, seni maupun olahraga. Yang tertinggi diraih Muhammad Faliatas Yunus El Khudairi yang berhasil menjadi juara 1 pidato bahasa Indonesia putra tingkat ULA. Kemudian Bilqis Akila Zati Nuril Haq, Wafir Naila Faroha dan Askia Sama Saufa meraih juara 2 cerdas cermat tingkat ULA. Kemudian ada Muhammad Habibi Nur Rahman yang meraih juara 2 puisi islami putra tingkat ULA. Sedangkan Yumna Syafa'atul Udama meraih juara 3 puisi islami putri tingkat ULA. 4 prestasi lainnya ini juga dari juara harapan 1 lantunan solawat putra. Kemudian juga ada harapan 3 dari MTQ Putri tingkat Wusto dan juga ULA. Sementara itu pendengar ada juga juara harapan 3 tenis meja putra tingkat ULA untuk bidang olahraga ya. Dan juara harapan 3 Murotal Wal Imla Putri tingkat ULA. Jadi Porsadin 7 Jawa Timur ini dibuka di Stadion Semeru Lumajang dan diikuti kafilah dari 35 kabupaten kota se-Jawa Timur. Mengusung tema berkhidmah bersama Madrasah Diniyah membangun karakter bangsa. Ajang ini mempertandingkan 14 kategori lomba dan kompetisi tersebut mencakup bidang keagamaan dan akademik seperti tahfidz Juz 30, Musabaqah, Qiraatul Kitab, Cerdas Cermat Diniyah, MTQ, Murotal Wal Imla, Pidato, Azan, dan Lantunan Solawat. Sedangkan bidang seni dan olahraga meliputi kaligrafi, puisi islami, lari sprint, bulu tangkis, serta tenis meja.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan melangkah di program selanjutnya ya pendengar di Tuban siang ini, menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini bersama informasi yang cukup menarik ya di siaran edisi hari Rabu 30 September 2026. Tadi sudah dibuka dengan lagunya Gea Indrawari, ada Penyihir dan juga Teh Hijau ya oleh Tulus ya, yang masih jadi lagu favorit atau penggalan-penggalannya masih sering didengarkan atau dijadikan backsound gitu ya di media sosial. Nanti kita akan update informasinya. Tentu saya akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu-lagu pop Indonesia di Tuban siang ini.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, katyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Masih di Tuban siang ini pendengar ya, ada beberapa komposisi lagu yang sudah kami hadirkan ya untuk Anda di siang hari ini. Nah, kita akan update informasi yang cukup menarik pendengar ya untuk Anda. Ini kita akan membedakan terkait dengan kecerdasan IQ dan juga EQ pada anak. Ini perlu dipahami seperti itu ya. Karena seringkali orang tua itu mengukur tingkat kecerdasan anak semata-mata dari capaian akademis atau nilai intelligence quotient ya, atau IQ. Padahal kecerdasan anak ini tidak hanya semata terbatas pada kemampuan kognitif logis saja, tapi juga mencakup kecerdasan emosional atau EQ itu tadi ya. Nah, kalau IQ pendengar ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menalar, kemudian memecahkan masalah, berpikir abstrak, serta merencanakan sesuatu secara rasional. Sementara kalau IQ ini merupakan kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi diri sendiri maupun orang lain yang melandasi kepekaan empati serta motivasi diri. Nah, meskipun mewakili dimensi kognitif yang berbeda, ternyata IQ dan EQ ini saling terkait pendengar dan saling terikat dalam mendukung tumbuh kembang serta keberhasilan anak. Jadi ada beberapa perbedaan ya untuk IQ dan EQ. Tentunya kalau orang tua memahami peran dari keduanya, peran masing-masing dari kecerdasan tersebut, nah tentu akan ini lebih bagus dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Masih di Tuban siang ini ya pendengar, kita masih membahas tentang perbedaan kecerdasan IQ dan EQ pada anak yang perlu dipahami oleh orang tua. Nah, untuk membantu orang tua memahami peran masing-masing ya dari kecerdasan IQ ataupun EQ, kita coba kulik perbedaan mendasar antara IQ dan EQ pendengar. Nah ini ya, dari IQ sendiri ini cenderung menjadi kapasitas kognitif bawaan sejak lahir. Selanjutnya ini dipertajam lewat proses pendidikan formal. Jadi dari faktor bawaan dan pembentukan lingkungan. Sebaliknya kalau IQ berkembang seiring dengan pematangan psikis anak dan sangat dipengaruhi oleh faktor luar. Seperti pola pengasuhan, interaksi sosial, dan kondisi lingkungan. Nah kalau dari sudut pandang psikologi pendengar, IQ ini bekerja memecahkan persoalan yang mengandalkan analisis rasional, data, dan pemikiran matematis. Sementara EQ difungsikan untuk menghadapi masalah melalui pertimbangan emosi dan empati, guna memahami konteks situasi sebelum mengambil keputusan. Selain itu, anak dengan IQ tinggi umumnya juga unggul dalam menyelesaikan tugas-tugas analisis kuantitatif dan akademis. Adapun, anak dengan IQ tinggi cenderung menonjol dalam keterampilan sosial karena tinggi kepekaannya, kepekaan emosinya, dan mudah untuk membangun hubungan dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir adalah, dengan kecerdasan IQ yang tinggi ini biasanya mendorong potensi keberhasilan anak secara mandiri yang tercermin dari capaian akademis, ya, dari sisi akademisnya. Kalau IQ ini potensinya untuk jadi pemimpin atau leadership yang baik karena mampu mengayomi, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim secara efektif gitu pendengar ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan antara IQ dan juga EQ yang mendasar, yang tentunya kalau orang tua paham ataupun sebagai pengasuh paham ya, ini bisa membantu untuk mendukung tumbuh kembang dan keberlanjutannya ya pada keberhasilan di anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini ya pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tadinya saya harus pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 30 September 2026. Usai itu kita akan ikuti bersama Dinamika Olahraga Programa 3 RRI. Dan nanti Anda akan dipandu, ditemani oleh rekan Wahyu hingga Tuban sore ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Beljo mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga aja musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya, jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, I Gusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah masuk di Tuban siang ini, edisi tanggal 30 September 2026. Sampai nanti Tuban sore ini, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, akan dipandu oleh Wahyu Pria di Rabu siang sampai sore kali ini pendengar ya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa ta'ala, begitu pendengar ya. Dan kita akan lanjutkan Tuban siang ini dengan program lainnya, yaitu Sekar Sari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa, lagu campur sari beserta keroncong sudah kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 ya, Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria, pendengar di Tuban siang ini, tepatnya di program Sekar Sari, edisi tanggal 30 September 2026. Untuk mengakhiri bulan September kali ini ya, di siang yang cerah banget kali ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan tentunya bahasan topik yang akan diperbincangkan di 1 jam sampai nanti pukul 1 tentunya ya. Dan tidak lupa juga kami akan suguhkan lagu Campur Sari beserta keroncong ya untuk menemani siang hari ini. Bagi pendengar yang mungkin sekarang sedang nyantai begitu ya, atau leyeh-leyeh, ataupun sedang menyeruput es begitu ya, yang kalau misalnya panas-panas seperti ini cocok banget ya, kalau misalnya menenggak es atau minum es legen mungkin, atau mungkin es degan ya, atau es jeruk, es teh. Aduh, itu cocok banget ya di siang-siang seperti ini. Monggo silakan ditemani istirahatnya siang hari ini dengan Sekar Sari di WhatsApp-nya dari RRI Tuban yang pengen request lagu keroncong ataupun Campur Sari 0851962641186, dan juga bisa telepon di 0356883476. Masih banyak lagu Campur Sari beserta keroncong yang akan Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dan

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Masih di Sekar-Sekari edisi tanggal 30 September 2026 pendengar ya. Sajian keroncong campur sari bersama RRI tentunya. Nah karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita juga harus mengakhiri program Sekar-Sekari edisi tanggal 30 September 2026 kali ini ya. Dan setelah itu kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini. Yaitu Warta Berita Tuban pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 30 September 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama datang dari wilayah Tuban. Lapas Tuban bersama LBH KP Ronggolawe gelar pendidikan para legal bagi warga binaan. Witra Adila melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe selenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan para legal warga binaan dan calon para legal tahun 2026. Kegiatan ini menjadi satu-satunya program yang berhasil digelar di lapas seluruh Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, mengatakan jika kegiatan hari ini sangat memberikan manfaat dan dampak positif bagi warga binaan yang menjalani masa pidana. Harapannya warga binaan yang telah mengikuti pelatihan hari ini dapat membagikan ilmunya kepada warga binaan yang lain, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
2: Harapannya adalah dari perwakilan peserta warga binaan dapat memberikan edukasi ke seluruh narapidana, yang akhirnya adalah seluruh narapidana menjadi lebih paham hukum dan mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.
1: Sementara itu, Nunuk Fauziah, Direktur LBHK Peronggolawi menegaskan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, kasus dengan kategori ringan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di tingkat desa melalui media pos bantuan hukum desa atau kelurahan oleh para legal.
3: Dan diharapkan dengan adanya pendidikan dan kepada para legal ini, beberapa kasus ringan itu bisa diselesaikan melalui mediasi di desa dengan menggunakan media posbangku Mides, juga para legal di desa. Harapan kita bersama-sama ya, harapan kita bersama-sama yang pertama, peserta semakin memahami tentang alur tentang pendampingan hukum non-litigasi ya.
1: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Muhammad Masyhudi, turut memberikan apresiasinya. Ia mengatakan program strategis pertama di seluruh Indonesia ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar terhadap hukum.
4: Alhamdulillah ini program yang patut kita apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tuban karena ini yang pertama kali di Indonesia. Dan tentunya kita tetap pemerintah itu mengharapkan semua masyarakat itu melek hukum, dasar dari hukum, dan tentunya tetap lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya.
1: Dalam kegiatan ini peserta akan mendapatkan 9 materi, kurang lebih diantaranya adalah tentang layanan dan advokasi hukum, gender, minoritas, dan kelompok rentan, keparalegalan, dan lain sebagainya, dengan melibatkan pemateri dari Lapas Kelas 2B Tuban dan pengacara dari LBH KP Ronggolawe. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Kelompok pengolah dan pemasar atau disingkat dengan POK Lahsar, sumber rezeki Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, menerima bantuan sarana-prasarana, pengolahan, dan chest freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP tahun 2026. Lia Yunita melaporkan.
5: Kelompok pengolah dan pemasar ikan atau POK Lahsar sumber rezeki Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan sarana prasarana pengolahan dan chest freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KPP tahun 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP. Bantuan sarana prasarana pengolahan dan chest freezer ini diharapkan mendukung POK Lahsar sumber rezeki dalam meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan produk perikanan sekaligus mengembangkan usaha kelompok. Sarwo, Ketua POK Lahsar sumber rezeki, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sarwo dari kelompok POK Lahsar sumber rezeki Desa Ngelo. Terima kasih atas bantuannya dari KKP. Ya, semoga usaha kami bermanfaat dan bisa naik kelas.
5: Bantuan ini menjadi salah satu langkah nyata untuk meningkatkan mutu produk, memperluas pengembangan usaha, serta memperkuat ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap sarana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan nilai tambah bagi produk perikanan sekaligus mendorong kemandirian dan kesejahteraan kelompok penerima. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Dari wilayah Bojonegoro kita menuju ke wilayah Lamongan. Kementerian PU bersama PDAM Lamongan respon keluhan distribusi air perumahan Tambora dengan dropping air bersih dan bangun tandon 60 kubik. Farin Regi melaporkan.
7: Keluhan warga perumahan Tambora Kabupaten Lamongan terkait tersendatnya distribusi air bersih langsung mendapat respon pemerintah. Kementerian PU bersama PDAM Lamongan mengerahkan bantuan air bersih dan armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan warga. Dirut PDAM Lamongan, Muhammad Syahril Masdi, menyampaikan apresiasi atas respon tersebut. Menurutnya, dukungan armada tangki sangat membantu karena kebutuhan air bersih tidak hanya berpotensi terjadi di Tambora, tetapi juga dapat muncul di wilayah lain ketika distribusi terganggu. Selain itu, ia berencana membangun water tank berkapasitas 60 meter kubik di wilayah kawasan Tambora.
8: Kita di dropping air bersih, kemudian dipinjami juga tracking ini, ya kita dipinjami ini. Ya kita butuhkan sewaktu-waktu karena di Lamongan ini tidak hanya Tambora nanti yang membutuhkan, banyak juga daerah-daerah lain yang membutuhkan yang kita bisa pakai, kan gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini sebagai respon dari pemerintah pusat bahwa sekecil apapun semacam keluhan dari warga akan cepat ditangani. Saya juga berterima kasih sama pemerintah pusat sehingga dengan kehadiran dari PU warga bisa menikmati air walaupun dalam kondisi yang masih kurang lancar seperti ini.
7: Di perumahan Tambora sendiri terdapat sekitar 920 SR baru yang masih dalam tahap uji coba atau trial. Dari jumlah tersebut, menurut data dari PDAM Lamongan, lebih dari 800 SR telah menikmati aliran air, sementara sekitar 100 SR masih mengalami kendala air belum keluar. Farin Reki melaporkan.
0: Kita masuk ke kabar terakhir, Sarasehan penguatan peternakan di Snack Sekwan Lamongan bersama FKH UNER Bidik Lamongan jadi lumbung protein. Kembali Farin Regi melaporkan.
7: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan PMK Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan Sarasehan Penguatan Peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
9: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat. Sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
7: Kepala Disna Kesuan Kabupaten Lamongan, Sofiano Rayati, mengatakan PMK Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
10: Kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
7: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Kelagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar kabar dari wilayah Lamongan tadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 30 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di

0: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Seruling Gendang edisi tanggal 30 September 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan ini masih di Seruling Gendang, ini di pukul 1.51, gimana kabarnya semuanya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan kita coba untuk menyapa salah satu pendengar RRI Tuban yang tadi sudah mention melalui line teleponnya. Kita sapa terlebih dahulu, Seruling Gendang.
1: Halo.
0: Halo Seruling Gendang.
1: Bergendang bareng RRI Tuban.
0: Angge, dengan siapa Bapak Niki?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Aduh, ini suara saya agak kecil ya.
0: Agak kecil, betul sekali.
1: Iya, ini sudah itu, Pak, mungkin di sana atau di sini ya yang pilihnya. Ya.
0: Di situ kayaknya.
1: Oh iya, coba di tolong dibesarkan di lip. Oh ini sudah.
0: Enggih.
1: Oh iya, Mas Bayu, gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya Bapak, enggih.
1: Alhamdulillah.
0: Dengan siapa Niki?
1: Niki Mas Bujang.
0: Mas Bujang.
1: Enggih. Mas Bayu nggih.
0: Betul sekali, enggih.
1: Pripun niki pangertosipun nggih, sehat-sehat kemawon nggih.
0: Sehat-sehat alhamdulillah sae. Nggih.
1: Cuaca nggih cerah Mas pagi
0: temen. Betul sekali, cerah sangat, terik.
1: Sami ten wiki nggih, cerah.
0: Sami nggih.
1: Nggih. Oh iya, Mas Wahyu.
0: Nggih.
1: Minta tolong nanti diputarkan lagu.
0: Nggih.
1: Wong Deso, Mas Wahyu. Yang
0: Wong Deso, nggih.
1: Putri Kristia Ageng Musik ya. Iya.
0: Nggih.
1: Ageng Musik ada ya, Mas Wahyu. Mungkin.
0: Siap, nggih.
1: Sambil salam-salam Mas Wahyu ya.
0: Monggo.
1: Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Mas Budi, ada juga Mas Sulfan, ada Mbak Sukrini, ada
0: Betul.
1: Mama Yu,
0: Nggih.
1: Ada juga Lekmut ya, Pak Didi, kemudian ada, oh iya ini boleh ya, nyalami penyiar yang sudah resign ini boleh ya.
0: Bonggo, silakan dong.
1: Untuk Mbak Asna juga, untuk Mbak Niswa, mudah-mudahan mendengarkan ya.
0: Nggih.
1: Dan semuanya saja Mas Wahyu ya.
0: Siap.
1: Siang dan selamat mendengarkan.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mas Wahyu selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik,
1: selalu banyak.
0: Amin. Mas, ya. Siap.
1: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Mantap.
1: Dan dulu Mas Wahyu, perhatinya mohon maaf.
0: Baik.
1: Dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya.
0: Nyuwun
1: pamit Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibuka juga ya untuk pendengar yang ingin mengirimkan salam begitu ya, ataupun mungkin pengen request lagu-lagu dangdut, monggo masih dibuka juga di 0856. Maksud kami 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883476. Antri sebentar begitu ya pendengar ya. Ini salah satu pendengar kita Mas Zulfan pengen request dan juga menyapa dari pendengar RRI Tuban. Monggo silakan. Seruling Gendang.
2: Iya, Seruling Gendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
0: Enggih.
2: Assalamualaikum Mas Bayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulfan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, ceria okay. Selalu pastinya. Oke, okay. Kabar baliknya gimana Mas Bayu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Mas Zulfan hari ini.
2: Pelumpang musim apa Mas Bayu?
0: Pelumpang sama, masih terik sekali, belum ada hujan sama sekali.
2: Tapi kan situ kan dekat Bengawan.
0: Iya, tapi sama aja belum hujan soalnya Mas Zulfan.
2: Iya,
0: okay.
2: Sama ya. Tapi di sini jagungnya Mas sudah waktunya metik ya Mas Bayu.
0: Sudah waktunya petik di Meraura nggih.
2: Iya, coba parinya padinya juga udah panen ini.
0: Wah, sudah panen. Gege,
2: iya, siap, ya, alhamdulillah.
0: Siap. Alhamdulillah.
2: Bisa menopang untuk ketahanan pangan juga ya.
0: Wih, nge-nge, betul sekali Mas Zulfan.
2: Nanti lagunya, Mas.
0: Monggo, silakan.
2: Lagunya aku request dari Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika, judulnya nopo?
2: Judulnya Punya Siapa.
0: Punya Siapa, siap.
2: Dan salamnya buat Mas Bujang tadi. Yee. Selamat siang. Mm-mm. Ada juga, kayaknya nanti ada pendatang baru di RRI Tuban ya Mas ya.
0: Pendatang baru, betul sekali. Nggih, nanti diperkenalkan dalam waktu dekat
2: nih.
0: Tunggu
2: Mas ya.
0: Siap Mas Zulfan, siap
2: nggih. Biar menjadi teman kita sebagai pendengar RRI.
0: Loh, loh, loh, loh, betul sekali nggih, siap, siap.
2: Terus ada juga Kang Tama Tiarto. Mm-hmm. Lalu ada siapa? Yeah. Ada Bahman, Bu Sri. Mm-hmm. Terus ada lagi Mas Pur yang ada di Tulungagung, Mas ya.
0: Mas Pur, nggih.
2: Ada Pak Setiawan. Mm-hmm. Terus ada juga Pak Didi, mm-hmm. Lek Mudiono, mm-hmm. dan semua pecinta Pro 1 RRI Tuban, mm-hmm. semuanya salam salam sehat, salam semangat semuanya.
0: Salam semangat, nggih.
2: Dan spesialnya buat Mbak Sutrini seorang yang ada di seputaran Babat Lamongan, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Ini cuacanya di sini terpantau di HP saya 33 derajat Celcius, Mas.
0: Wah, lumayan tuh. Di studio 35 nih, Mas Zulfan.
2: Waduh, panas banget ya.
0: Panas nggih, tapi niki wonten AC-ne niki.
2: Iya, no. Di dalam akuarium ya soalnya.
0: Akuarium, betul sekali.
2: Untuk Mas Bayu, terima kasih ya.
0: Nggih dong, nggih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibuka juga ya, bagi pendengar yang... Nah, ini sudah hadir lagi. Kita sapa terlebih dahulu kalau gitu. Seruling Gendang.
3: Seruling Gendang bersama Pro RRI Tuban.
0: Dengan siapa Bapak Niki?
3: Dari Temandang.
0: Dari Temandang. Bahman, siap. Ya, terus pun kabarnya Bahman. Sae.
3: Apa kabarnya ini Mas Ayu?
0: Sae, alhamdulillah Bahman. Nggih.
3: Aman ya, sama-sama sehat.
0: Sehat nggih, Baman nggih? Sehat, alhamdulillah.
3: Lagunya dangdut ini, Mas.
0: Dangdut, betul sekali.
3: Oh, kesenangan saya ini.
0: Kesenangan.
3: Roma.
0: Nggih, Roma nggih?
3: Kelandangan.
0: Napa?
3: Gelandangan.
0: Gelandangan, siap.
3: Nggih. Ya, salamnya tadi yang baru turun Mas Julukan ya.
0: Nggih.
3: Ya ada Mas Zulfan, Mbak Sutri ini, ya ada Mas Bujang, ada Kang Tarwoto, ada Kang Tamatiarto, ada lagi si apa itu?
0: Sinten niku Pak?
3: Kang Tomusoto,
0: betul.
3: Mbak Irinya ada. Ya, Pak Mas Budi Sasena.
0: Nggih, Budi Sasena, betul. Ya, nggih.
3: Ada Mama Yu.
0: Mama Yu, nggih.
3: Ada Bro Jonggra, Pak Lastun, Mas Jul. Pak Lastun, Haji Supahan.
0: Nggih.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, nggih.
3: Di Jatirogo ada Mbak Rulita.
0: Di Jatirogo, nggih.
3: Ya, ada Mbak Ibuyan. Ya untuk semuanya yang
0: semuanya ngoten nggih. Baik.
3: Ya Mas Wayunya diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Dan selamat siang, selamat juga.
0: Matur suwun.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih nggih, matur suwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali ya ternyata pendengar RRI Tuban yang sekarang sedang menyiarkan dan juga menyimak siaran Seruling Gendang edisi tanggal 30 September 2026. Masih dibuka juga ya sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian barat. Kalau mau request yang pengen ditemani leseh-lesehnya begitu ya, atau yang nyantai sekarang sekarang di terik yang siang seperti ini, monggo silakan langsung di WhatsApp kami di 0851-9624186 dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Pendengar, kita putarkan requestan dari yang pertama tadi ya, dengan judulnya Wong Deso versi Ageng Music. Selamat mendengarkan.
4: Ayo Cak Mer.

0: Seruling Gendang Mari Berdendang bersama RRI Tuban. Sudah kita perdengarkan ya lagu dari Putri Christia dengan judulnya tadi Wong Deso. Nah, kita lanjut ke requestan yang kedua tadi ya, sudah masuk juga. Ini dengan judul lagu dangdutnya adalah Punya Siapa yang dibawakan oleh Mega Mustika. Sebelum kita masuk lagi, ternyata ada lagi pendengar ya yang sudah masuk ke telepon dari RRI Tuban. Kita sapa terlebih dahulu Seruling Gendang
1: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban.
0: Oke, mantap. Dengan siapa? Kenapa?
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa Niki?
1: Kang Jarwoto.
0: Kang Jarwoto.
1: Gimana punya kabar Mas?
0: Alhamdulillah. Sae. Kang Jarwoto, terus pundi kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Sehat Mas.
0: Sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Ada ini di gaji ada Adila Mas.
0: Napa?
1: Di lapangan gaji ada orkes Adila.
0: Ada orkes Adila. Geng.
1: Iya, di gaji kerek, Mas.
0: Ten kerek nggih, baik.
1: Oke, aku lagune, Mas ya.
0: Monggo silakan.
1: Satu hati versi Sipati Pusik, Mas ya.
0: Napa?
1: Satu hati.
0: Nggih, siap.
1: Mas Bucang udah masuk, Mas?
0: Sudah tadi yang pertama.
1: Ya, untuk Mas Bujang, selamat siang ya.
0: Kita
1: ada Pak Setiawan yang di Beti Harjo.
0: Betul.
1: Ada Munyak di Montong. Ada Mama Yu. Bapak yang di Temandang. Juga ada Kang Solikin. Kang Tama Fiyarto, selamat siang juga. Ya, salamnya untuk semuanya siapa ya?
0: Semua saja, Nge.
1: Oke, jenengan selamat bertugas. Terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang-siang paling cocok memang ya pendengar ya. Kalau mendengarkan Seruling Gendang edisi tanggal 30 September 2026 kali ini. Kita sapa lagi ya salah satu pendengar RRI Tuban. Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban. Rada ngantuk
0: nggih.
2: Ya mireng Kang Jarwoto niki wae langsung tak petek ae.
0: Petek mawon nggih.
2: Matur suwun to Mas, pasik diterima.
0: Sami-sami nggih. Dengan siapa niki?
2: Dengan Ibu Jasmuni Somuni.
0: Nggih, lewat telepon tadi nggih Jasmuni, Ibu Jasmuni nggih.
2: Lagune kopi susu.
0: Kopi susu siap nggih.
2: Salamnya kagem Kang Jarwoto.
0: Monggo nggih.
2: Anggati Kang Samatyarto. Mas Budi, Mak Tian, Mbak Rulisa.
0: Nggih.
2: Buat semuanya aja.
0: Semua saja nggih.
2: Tambalan ini aku turun mentah Mas.
0: Istirahat nggih.
2: Amarai
0: puanas
2: Mas. Oke, makasih ya Mas. Semoga sehat keluarga.
0: Amin.
2: Ini sudah muarem Mas. Marem, sudah bisa masuk di RRI. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah marem katanya ya. Tadi Ibu Jasmuni ya sudah masuk ke telepon atau lan telepon dari RRI Tuban. Monggo silakan kalau misalnya pengen request-request lagu dangdut ya. Masih ditunggu juga ya. Kalau misalnya pendengar ingin ditemani oleh komposisi lagu-lagu dangdut yang asyik. Dan juga pastinya meriah di hari ini. Monggo silakan diulangi lagi sama Wahyu ya. Di WhatsAppnya di 0851-9624186. Ataupun juga bisa telepon di 0356-8834756. Kita lanjutkan tadi ya, belum sempat diputar juga ya lagu dari Mega Mustika dengan Punya Siapa tadi, requestan dari salah satu pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Pendengar masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Tidak terasa ternyata waktu sebentar lagi akan memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tidak lupa juga Wahyu ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Nah, pendengar ya, terima kasih kami ucapkan untuk pendengar yang tadi sudah mengirimkan atensi-atensi yang request lagu, sudah Wahyu putarkan semuanya tadi ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya tadi ada salah-salah kata mungkin ya. Karena banyak banget tadi yang sudah masuk ke requestan program Seruling Gendang 30 September 2026 tadi. Terima kasih. Dan setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore, sampai jumpa dan tetap di Seruling Gendang. Mari berdendang bersama RRI Tuban.

0: mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
1: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Upaya melestarikan musik Saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Harapan saya sih musik Saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
2: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
4: Musik Saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak Saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
2: Min Sana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
5: Terima kasih Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Yarbo melaporkan.
6: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan. Terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
7: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian, ini ada 64 kilogram. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kilogram sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat, khusus direktorat.
6: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan Raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
8: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus, Vike Widya Asroni mengatakan, Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
9: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh PKI dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
10: Terima kasih, Bu Vika.
8: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi Raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
11: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
12: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
13: Jamnya?
12: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
11: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
14: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
10: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
14: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun JP.
15: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani, nah itu banyak petani yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan bekerja di sektor informalnya, sektor misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS Ketenagakerjaan.
14: Hingga kini capaian pesertaan jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, IDHKI, mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dr. Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya, hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
16: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis, bisa menular ke manusia.
2: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
17: Kalau di luar itu sekitar 200 rupiah. Satu mata lumayan, sekitar 500-an. Dulu rutin, tapi sekarang karena sekali mahalnya jadi saya nggak tahu.
2: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasanah melaporkan.
5: Mendengar, Sarah Sehan, penguat pertenakan Disnak Keswan Lamongan bersama FKH UNER bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
18: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan Sarasehan Penguatan Peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan Di Ramak Paraksara mengatakan, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
19: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
18: Kepala Desa Nakeswan Kabupaten Lamongan, Sofiano Rayati mengatakan, PMK Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
20: Kita memberikan pelayanan kepada peternak, mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
18: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Kelagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Raki melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
21: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah, Vera Hoirunisa, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
22: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
21: Oke. Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
23: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
24: Diajarin.
23: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
24: Tiga kali.
23: Oh, 3 kali. Ada snack-nya juga ya?
24: Ada, snack-nya enak.
23: Oke.
21: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
25: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
26: Warisan luhur, jenderal tempur ini harus kita
0: terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Romi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya, ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung lagi sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Joyono. Dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Joyo, warisan guru bidang luhur nanti pada saat 100 tahun
25: 2028. Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyosono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
5: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
1: Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Sidoarjo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan. Rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, tenaganya kalah, kesediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah. Sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah. Sehingga karena musim kemarau, ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gia Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Dia Ayu Kartikasari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakat memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek, khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
7: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
8: Kinzi Alifta Kinaryasi.
9: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
8: Hari ini saya membuat video untuk lomba audisi Gemarikan atau For Ikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat penting untuk tubuh, karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
5: Melalui Gemarikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
10: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
11: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
12: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya imbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana zaman bisa menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
11: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
13: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Kita ikuti. Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Mendingan Anda masih di Surabaya sore ini, setelah tadi kita mengikuti informasi warta berita daerah Info Prima, pendengar. Kini kita hadirkan untuk informasi kentongan sore hari ini. Dan informasi yang pertama, pendengar ya, permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan sampah organik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
1: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
2: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
1: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
3: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang membeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak, disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
1: Pengelolaan sampah dari hulu

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Surabaya sore ini ya, anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran BMKG dalam menghadapi berbagai risiko, bencana, dan perubahan kondisi alam. Dan dukungan tersebut mencakup penguatan teknologi, anggaran, hingga regulasi. Dan untuk informasi selengkapnya disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
1: Anggota Komisi 5 DPR RI Suprianto mendorong penguatan peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dalam menghadapi berbagai dinamika kebencanaan dan perubahan kondisi alam. Menurutnya, perkembangan kejadian alam dan kebutuhan informasi yang semakin kompleks membuat peradaan BMKG semakin penting bagi berbagai sektor, termasuk pemerintah, pertanian, transportasi, hingga masyarakat. Ia menilai berbagai lembaga dan sektor ke depan akan semakin membutuhkan hasil kajian dan analisis BMKG sebagai dasar dalam mengambil langkah menghadapi kondisi alam. Suprianto juga menekankan pentingnya kegiatan sekolah lapang sebagai sarana memperkuat pemahaman masyarakat terhadap informasi kebencanaan dan cuaca. Menurutnya, masyarakat tidak harus memiliki kemampuan teknis seperti tenaga ahli, tetapi perlu memahami informasi dasar dan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi tertentu. Suprianto juga menilai peningkatan kapasitas BMKG perlu diikuti dengan pengembangan dan perawatan teknologi. Menurutnya, semakin besar kebutuhan terhadap informasi BMKG, semakin penting pula dukungan terhadap sarana dan prasarana lembaga tersebut. Untuk itu, ia mengatakan pemerintah dan DPR perlu melihat kebutuhan BMKG seiring dengan

0: semakin kompleksnya situasi global. Dukungan tersebut menurutnya dapat berupa anggaran hingga regulasi.
1: Saya punya keyakinan BMKG ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional, ramping tapi kaya fungsi, dan semuanya nanti lembaga-lembaga lainnya tidak akan pernah bisa istilahnya lepas daripada kajian-kajian, analisa-analisa dari pada BMKG. Oleh karena itulah sekolah-sekolah lapang yang seperti ini mesti harus ditingkatkan agar supaya transformasi BMKG bersama masyarakat secara umum ini bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan pada saat nantinya lembaga kita ini akan menjadi lembaga yang sangat profesional.
0: Sebagai mitra BMKG, anggota Komisi 5 yang juga politikus senior asal Ponorogo itu membuka langsung dan turut mengikuti simulasi sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan dengan tajuk Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempa Bumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

Pendengar, itu tadi sedikit informasi dari Kentongan sore hari ini. Selain ini kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, bagaimana untuk informasi di beberapa titik yang masih ada demo nih pendengar, boleh untuk Anda informasikan ya. Karena ada demo dari pagi nih pendengar ya, sampai dengan tadi kalau melihat di sosial media masih terpantau macet ya pendengar ya, atau berhenti di depan kantor Pertamina. Anda bisa juga informasikan terkait hal tersebut pendengar di Surabaya sore ini ya, sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap ditemani oleh saya Leca ini pendengar di Lagu Pop Indonesia ya, tentunya di sore hari ini Anda bisa terus stay tune. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam pendengar ya, sebelum kita kumandangkan azan Maghrib tepat jam 17 lebih 26.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, dan kita lanjutkan untuk memandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak memberi manfaat jika kita menggunakannya sebagai pembenaran atas pendapat dan keinginan kita, bukan sebagai sumber kebenaran. Betapa pentingnya kita menghidupkan budaya mengambil petunjuk secara tepat. Sebab salah dalam mengambil petunjuk, meski sumber petunjuknya itu benar, akan salah pula tindakan yang kita ambil. Di sini kita perlu berhati-hati. Pemahaman, perasaan, sikap, keyakinan, dan tindakan banyak berawal dari perkataan, dari lisan. Cara kita mengungkapkan sangat berpengaruh terhadap pemahaman, penghayatan, dan keyakinan kita. Anak-anak juga perlu memperoleh pengalaman iman dan sekaligus intelektual bahwa Al-Quran merupakan penimbang, penilai, dan pemberi kata putus tentang benar tidaknya sebuah pendapat, bahkan penemuan yang dianggap ilmiah sekalipun. Bukan sebaliknya menakar kebenaran Al-Quran dari sains. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Di tempat pertama aku menemukanmu pendengar sore hari ini masih bersama Surabaya. Sore ini ditemani oleh Celia Cerani pendengar ya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk sore hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini masih dalam kemacetan lalu lintas ya di kota Surabaya dan sekitarnya, ada ratusan aksi masihan pendengar ya yang menuju Surabaya atau kemacetan yang terjadi tentunya. Ini dilaporkan juga terjadi di Jalan Raya Taman menuju Bundaran Waru ya. Ini masih dijadwalkan tanggal 30 yang katanya sampai tanggal 2 Oktober di beberapa titik. Nah, bagaimana untuk pendengar yang saat ini sudah melalui lalu lintas daerah sana, boleh informasikan juga ke Pro 1 RR Surabaya melewati 081-3314-992 pendengar ya. Boleh untuk Anda menginformasikan tentunya ya di Surabaya sore ini. Masih ditemani dengan lagu pop Indonesia yang pastinya pendengar hari ini, kalau kata Chris Patti, kita tuh harus jujur pendengar.

bukan pilihan pendengar dari Iwan Fals yang menemani Anda sore hari ini. Benar gak sih pendengar dari Iwan Fals? Ya. Malam hari ini ada peringatan Hari Rumi Sedunia yang dijadwalkan mulai jam 19 sampai nanti selesai. Tentunya itu di jalan di Kusuma Bangsa pendengar ya. Di THR, tempat THR ya. Itu acara tersebut terkait Tari Sufi Nusantara. Yang dimana di sebagai peringatan Hari Rumi Sedunia. Kegiatan tersebut ada temanya merajut cinta pendengar ya. Dan berlokasi juga di THR itu. Peringatan ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni saja, tetapi membawa pesan tentang cinta, kedamaian dan juga kemanusiaan yang dinilai semakin relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini ya. Ini kalau kita tahu gerakan sufi itu loh yang kopiah topinya kayak Arab pendengar itu ya. Lalu dari tema tersebut ya menegaskan bahwa seni tidak berhenti pada panggung pertunjukan saja, tetapi seni juga dapat menjadi jalan untuk merawat persaudaraan, lalu juga menyemai optimisme dan menghidupkan kembali kesadaran bahwa setiap makhluk itu memiliki ruang untuk dihargai dan dicintai pendengar. Luar biasa ya untuk Anda yang mungkin boleh untuk hadir ya di THR pada malam hari ini pendengar. Tentunya pertunjukan-pertunjukan seni khususnya untuk Tari Sufi tersebut.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan.
4: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya di sini ya Pak, kalau 1 minggu ya?
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Yusuf untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
8: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
10: Betul, Pak.
8: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
10: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
8: Iya.
10: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
8: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
10: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
9: Gitu. Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
11: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
10: Tidak, hanya ASIP.
11: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain?
10: Kontrak. Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
11: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
10: Tidak pernah.
11: Di 2019?
10: Tidak pernah.
9: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
13: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau atau Eka mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
12: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
13: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
14: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
13: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
13: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
13: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
13: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Aladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasat, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodam Aerial 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
3: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WP. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit? Tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya, mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
1: the group being recovering. It's the games in a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, tapping back. So.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Tulalik Poti Gereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 99,2 melalui aplikasi RRI Digital juga di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat tadi kita hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar, kini kita kembali ke Surabaya sore ini ditemani oleh Celia Caya di program terakhir, yaitu Mimbar Agama Buddha, yaitu dengan judul Meditasi Perlindungan. Nanti Anda bisa mendengarkan bersama pendengar, dan tentu tuntas sudah untuk Celia menemani Anda di Surabaya sore ini. Setelah ini nanti kita hadirkan untuk Ruang Rindu Berjaringan tepat pukul 8 sampai sengan selesai pendengar ya. Anda nanti bisa mendengarkan melalui 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena hari ini nih ya, hari Rabu nih, untuk berjaringannya itu ada Atik CB yang dipandu oleh host Yudi Ismail dan Ita Purnamasari ya. Kita dengarkan bersama untuk program terakhir di Surabaya sore ini sebelum memasuki Surabaya malam ini, ada Mimbar Agama Buddha.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, penyuluh agama Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang 4 meditasi perlindungan, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. 4 meditasi perlindungan. Yang pertama yaitu metta bhavana, mengembangkan cinta kasih. Kedua adalah Buddha Nusati, merenungkan sifat-sifat mulia dari Sang Buddha. Ketiga, asubha bhavana, merenungkan tentang ataupun menjijikan atau sesuatu yang menjijikan. Keempat yaitu marana nusati, merenungkan tentang kematian. Keempat subjek meditasi di atas bertindak sebagai sabataka kamatana. Mereka adalah subjek meditasi yang secara umumnya dibutuhkan pada semua hal. Mereka dikembangkan untuk menjaga seseorang dari bahaya internal atau kilesa, dan bahaya dari luar seperti kekerasan, penjahat, keganasan, maupun hantu kelaparan. Mengembangkan cinta kasih atau metta bhavana. Untuk membuat diri sendiri sebagai contoh dan mengembangkan simpati dan kepedulian terhadap orang lain, seseorang pertama-tama menebarkan cinta kasih kepada dirinya sendiri dahulu untuk beberapa saat sebagai berikut. Ahang awiruhomi, abhyapajuhomi, anikuhomi, suki atanang pariharami. Yang artinya adalah, semoga saya terbebas dari permusuhan, semoga saya terbebas dari penderitaan mental, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya sehat dan bahagia. Selanjutnya, sang meditator harus mengembangkan cinta kasih langsung pada gurunya atau pendidik atau orang-orang yang dikagumi dan dihormati serta memiliki jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Ia seharusnya mengingat orang-orang yang murah hati, kata-kata penuh kasih sayang dan sebagainya. Untuk mengembangkan cinta kasih dan rasa sayang dan juga orang-orang yang bermoral, terpelajar dan sebagainya. Untuk membangkitkan rasa hormat dan menghormati, selanjutnya ia seharusnya mengembangkan kebiasaan sebagai berikut. Ayang sapuriso, awiruhotu, abhyapajuhotu, anikuhotu, suki atanang pariharatu. Semoga orang baik ini terbebas dari permusuhan, terbebas dari penderitaan batin, terbebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia sehat selalu dan berbahagia. Bila sang meditator sudah meraih jhana, keempat melalui meditasi anapanasati, ia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada tanda-tanda padanan, bila sang meditator sudah meraih jhana keempat melalui meditasi anapanasati, dia pertama-tama mengembangkan jhana itu dengan merefleksikan pada tanda padanan dari anapanasati ketika cahaya meditasinya berkembang
menjadi menakjubkan, menakjubkan dan menyilaukan. Ia keluar dari janang keempat dan memusatkan batinnya pada orang-orang dicintai dan dihormati. Orang tersebut akan segera muncul dengan jelasnya dalam cahaya yang cemerlang tersebut. Ia harus menggambarkan atau memvisualisasikan orang tersebut kira-kira 6 kaki di depannya, kemudian memusatkan perhatiannya pada orang tersebut. Ia mengembangkan cinta kasih dalam 4 tahap seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pengembangan dari cinta kasih ini akan meningkat dengan lembut dan cepat sebagaimana ia telah cukup kuat mendukung jana samadhi keempat dari anapanasati. Setelah mengembangkan cinta kasih dalam 4 cara, meditator memilih 1 cara, misalnya semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Dia harus memvisualisasikan bentuk kebahagiaan orang tersebut dan merefleksikan berulang-ulang, semoga orang baik ini terbebas dari penderitaan batin. Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada, ketika batinnya menjadi tenang, hening, seimbang dan terkonsentrasi baik pada bentuk dari orang yang dihormatinya tersebut untuk 1 jam, 2 jam atau lebih, dia harus menyelidiki faktor-faktor jana pada pintu batinnya. Bila semua 5 faktor jananya muncul dengan jelas dalam mata kebijaksanaannya, ini bisa diasumsikan bahwa jana pertama dari metabhavana sudah dicapai. Ia seharusnya berlatih untuk menjadi mahir dalam 5 cara yang berhubungan dengan jana ini dan kemudian melanjutkan untuk mengembangkan jana kedua, ketiga dari meta jana dengan cara seperti yang dijelaskan dalam anapanasati. Berdasarkan pada petunjuk yang dijelaskan pada Visuddhimagga dan Mahatika, seseorang seharusnya mengembangkan cinta kasih sampai ke jana 3 pada setiap orang. Sebagaimana ada 4 cara mengembangkan cinta kasih, seseorang harus mencapai jana ketiga langsung dalam setiap cara. Ketika si meditator berhasil mencapai dengan kebiasaan yang disebut di atas, ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama langsung kepada orang lain yang dihormati dan dikagumi. Ia seharusnya mengembangkan cinta kasih dengan sukses langsung pada sekurang-kurangnya 10 orang. Kemudian dia harus mengembangkan cinta kasih dengan jalan yang sama terhadap orang yang sangat dikasihi, termasuk orang tua, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, sanak keluarganya, dan teman-temannya, satu dengan yang lainnya. Orang-orang tersebut dianjurkan yang berjenis kelamin sama dengan sang meditator, dan jana ketiga harus dicapai masing-masing dengan 4 cara pengembangan cinta kasih. Kemudian sang meditator harus mengembangkan cinta kasih dengan cara yang sama pada sedikitnya 10 orang yang netral dan selanjutnya pada musuh-musuhnya 1 persatu. Sebelum sang meditator mengembangkan cinta kasih kepada musuhnya, ia harus mengembangkan dulu pada orang yang dihormatinya dan dikagumi, kemudian pada orang yang dikasihinya, lalu orang netral. Ketika batin menjadi lembut, halus dan berkembang dengan baik, dengan baiknya, dan cara meditasi menjadi cerah dan terang, kemudian ia memvisualisasikan musuhnya di dalam cahaya meditasinya dan mengembangkan cinta kasih kepada mereka. Bila seseorang tidak dapat mencapai jana akibat kejengkelan pada musuhnya, ia harus menyingkirkan kejengkelannya dulu dengan merefleksikan dengan 10 jalan seperti yang dijelaskan dalam Visuddhimagga. Setelah itu, dia harus melatih metta dengan cara ini kepada musuh-musuhnya 1 persatu. Ketika seseorang dapat mengembangkan metta secara seimbang kepada 4 jenis orang, Atta, Piya, Majjata, dan Veri,
Atta artinya dirinya sendiri, dia artinya orang yang dikasihi termasuk orang yang dikaguminya dan dihormati. Majata, seseorang yang netral, tidak benci maupun disayangi. Very, musuh atau orang yang dibenci. Dan ketika seseorang dapat menyingkirkan pembatas yang membedakan mereka, ia dapat dikatakan telah menghancurkan pembatas di antara orang-orang atau mencapai si masa beda. Dengan demikian, tanda dan jalan dicapai oleh sang yogi secara serempak dengan menghancurkan pembatasnya. Tapi ketika menghancurkan pembatas-pembatas dengan efektif, ia meraih penyerapan dengan jalan yang dibabarkan sebelumnya tanpa kesulitan dengan berlatih dan mengembangkan secara berulang-ulang terhadap tanda yang sama. Berdasarkan pada Visuddhimagga, pencapaian dari Sima Sambeda adalah hanya dapat berhasil pada seseorang yang batinnya telah meraih jhana. Dalam mengembangkan metta kepada keempat jenis individu dan lagi pengembangan dari 528 model dari metta yang hanya bisa berhasil pada individu dengan batin yang sudah meraih absorpsi dan telah mencapai Sima Sambeda tadi. Sekarang sang yogi bisa mengembangkan 528 model dari metta yang dijelaskan dalam Patisambhida Magga dan berdiam dalam kondisi agung sambil menyebar metta pada semua penjuru, merenungkan pada Buddha yang tercerahkan atau Buddha Nusati. Bagi seorang meditator yang sudah mencapai jhana keempat melalui anapanasati, seharusnya dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang ditemani oleh cahaya yang sangat terang dan menembus. Dengan bantuan dari cahaya ini, ia mengingat atau memvisualisasikan sebuah rupang Buddha yang dikagumi dan dihormatinya. Ketika dia melihat rupang ini dengan jelas di dalam cahaya, ia seharusnya memberi hormat kepadanya, menganggap bahwa ini adalah Buddha yang sesungguhnya. Kemudian ia harus menggantikan gambaran rupang Buddha menjadi atribut Buddha dan mengulanginya secara terus-menerus. Dia merefleksikan 9 sifat sang Buddha satu persatu dan memilih salah satu sifat yang paling disukainya dan merefleksikannya secara berulang-ulang seperti arahang, arahang, arahang. Ketika konsentrasinya sudah muncul, gambaran Buddha akan menghilang. Saat batinnya berdiam terpusat pada sifat tertentu, khusus Buddha, bila ini demikian, dia seharusnya tidak mencoba mengingat kembali. Mencapai gambaran Buddha, dia seharusnya hanya memusatkan batinnya pada sifat sang Buddha. Dengan dukungan kuat dari konsentrasi jhana keempat, ia akan segera mencapai akses jhana di dalam Buddha Nusati. Ketika batinnya terdiam dengan tenang, terpusat pada sifat Buddha untuk 1 jam atau lebih tanpa gangguan, ia akan melihat faktor-faktor jhana. Ia akan menyadari bahwa dia telah meraih akses jhana, sebagaimana ia dapat melihat faktor-faktor jhana yang menjadi hening dan berkembang baik. Seorang meditator yang mencapai akses jhana dalam Buddha Nusati akan mempunyai kepercayaan penuh serta penghormatan penuh pada sang Buddha, perhatian penuh yang baik, bijaksana, ceria, dan senang, serta berbahagia. Ia akan merasakan seakan ia hidup dengan kehadiran sang Buddha dan ia akan menghindari tindakan yang tak bermoral. Badannya terlindung oleh sifat sang Buddha dan menjadi mulia seperti ruangan relik-relik sang Buddha dan bebas dari semua bahaya. Kemudian meditasi dengan perenungan pada kejijikan atau sesuatu yang menjijikkan. Mengingat akan kejijikan juga adalah sebuah subjek meditasi yang bermanfaat. Ini sangatlah dihargai oleh sang Buddha karena ini adalah subjek meditasi yang efektif dalam meredakan birahi atau nafsu, dalam bahasa Palinya yaitu raga. Sungguh monster raga adalah kejijikan yang paling menakutkan. Ia menakutkan itu ditaklukkan melalui persepsi dari kejijikan.
Lagi bagi meditator yang telah mencapai anapana yang keempat, ia dapat dengan mudah dan cepat mengembangkan jhana. Pertama, di dalam asubha bhavana, dia pertama-tama mengembangkan jhana keempat yang sudah dicapainya. Ketika kebijaksanaannya, meditasi bersekutu dengan jhana samadhi, keempat yang memancarkan cahaya sangat terang yang berkilau ke segala penjuru, menerangi sekitarnya, meditator mengingat tanda dari mayat yang menjijikkan dan memiliki jenis kelamin yang sama dengannya yang sudah pernah dia lihat sebelumnya. Ia berusaha keras untuk mengingat, mengamati mayat di bawah cahaya yang terang. Ketika ia dapat melihat mayat dengan jelas di bawah cahaya yang menembus, dia memusatkan batin meditatifnya dengan tenang pada posisi yang paling menjijikkan dari mayat, mencoba untuk melihat ke dalam tanda menjijikkan dari mayat seperti yang dijelaskan dalam Wisuddhi Magga. Ia merefleksikan tanda menjijikkan secara berulang-ulang, patikula-patikula atau menjijikan. Ketika batin meditator berdiam dengan tenang terpusat pada tanda kejijikan selama 1-2 jam atau lebih, kemudian tanda mayat yang akan berubah dari tanda yang didapat menjadi tanda padanan. Tanda dari mayat yang dilihat meditator dengan jelas dengan mata terbuka, tanda yang dilihat yang didapat, tanda ini muncul seperti menyeramkan, jelek, mengerikan, dan menakutkan. Ketika tanda padanan muncul, bhavanan manasikara, ia berkembang dan agung, dan tanda dari mayat berubah menjadi tenang dan mantap. Jadi tanda padanan muncul seperti seorang lelaki makmur yang sedang berbaring setelah selesai makan kenyang. Mengamati tanda padanan yang sang meditator merefleksikan patikula-patikula secara berulang-ulang sampai batinnya berdiam dengan tenang pada objek selama 1-2 jam atau lebih, kemudian dia meninjau ulang faktor-faktor jhana untuk menemukan petunjuk mereka dengan jelas. Ini bisa diasumsikan bahwa sang yogi sekarang meraih jhana pertama. Dia harus melatihnya dengan baik untuk menjadi mahir melalui 5 cara yang berhubungan dengan jhana ini. Meditator yang penuh sudah meraih jhana dalam Saulangi, meditator yang sudah meraih jhana dalam salah satu jenis dari 10 jenis mayat, mencapai persepsi, menjijikkan asubhasana, dan dapat dengan baik menekan keserakahannya, jadi dia terbebas dari nafsu, birahi, dan terbebas dari tindakan asal-asalan, dan menyerupai seorang arhat. Nah, yang ketiga adalah meditasi dengan objek perhatian penuh pada kematian. Berdasarkan pada petunjuk yang diberikan dalam Wisuddhi Magga dan Mahasatipatthana Sutta, seorang yogi yang sudah berhasil mengembangkan jhana pertama melalui refleksi pada kejijikan dari mayat

akan kesegeraan akan kematiannya, dan mengembangkan sifat kesegeraan bersama dengan pengetahuan akan kematian. Segera dia akan mengamati dengan mata batinnya yang menjijikkan pada bagian luar dari mayat. Kemudian dia melihat dengan jelas dengan mata kebijaksanaannya sifat dari pemutusan pengendalian indera kehidupan di dalam mayat, dan memusatkan batin meditatifnya pada objek dari terpotongnya pengendalian indera kehidupan, atau dengan kata lain pemadaman dari kesadaran bawangga yang bersekutu dengan pengendalian indera kehidupan jiwita. Ia merefleksikan secara berulang-ulang pada salah satu dari cara tersebut dengan tersebut yang ia betul-betul senangi, yaitu kematianku adalah pasti, kehidupanku adalah tidak pasti. Kematian diriku pasti akan terjadi, kehidupanku akan berakhir dengan kematian, kematian, kematian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Hendaknya kita memilih dari empat objek tersebut ya, untuk menenangkan batin kita, untuk mendapatkan pandangan terang tentang kehidupan, bahwa pada akhirnya kita semua ini akan mengalami kematian, dan hanya kebajikanlah yang harus kita lakukan untuk mengantarkan kita terlahir kembali dalam yang bahagia sebelum kita mencapai nibbana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari sekian puluhan hits besar dari bintang tamu kita
0: ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita itu udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh kan? Pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka

0: satu kali aduh itu
1: optimis pokoknya ya.
0: Lagu-lagu favorit itu lagu okay. favorit aku karena liriknya tuh mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini bodo-bodo arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodo ya.
0: Tonggo, tonggo.
1: Tonggo.
0: Oke, selamat datang di Ruang Rindu, Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Nah mana nih Mbak Atik?
0: Belum nyambung.
1: Oh ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
0: diangkat.
1: Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik.
1: Halo.
2: Halo apa kabar?
0: Mbak Atik. Aduh kangen aku rek.
1: Sekala.
2: Iya, belum ketemu ya.
0: Aku lu belum ketemu loh, Mbak Ati.
1: Jangan lu jerukan,
0: Ih, Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
0: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Eh, minggu ngarep ya, Mbak? Siap?
2: Yo.
0: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro satu seluruh Indonesia.
1: Oh, iya
0: medeni itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Iya, Mbak.
0: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
0: Tetap masak toh? Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
1: Oh, excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Woi,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Mbak Ati,
2: rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
0: Selalu energik dan magis, Mbak.
1: Kenapa?
0: Yonggo.
2: Magis.
0: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong Yonggo. Yonggo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa, Purwasih,
1: Rita Effendi,
2: Ritaria Sonata. Kalau Rita Effendi masih
1: sering.
2: Masih bertemu tahun ya, lalu ya, masih ya, bertemu masih ketemu, ya. Gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel enggak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, nggak ada itu.
0: Nah itu Mbak Ati kurang nih direk kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo,
0: Mbak Ati pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya nggak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga nggak ada.
1: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak?
2: Setuju.
0: Nah, setuju aja.
2: Waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator ruang rindu ya?
1: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya bisa terrealisasi.
2: Iya.
0: Insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati. Nah,
0: gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: Aduh, kangen nih, Rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ngantri, Mbak.
1: Apa?
2: Ya. Ternyata enak enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mangga, Mbati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa, Mbati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia nih, Mbati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak.
0: Ojo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang loh ini, Mbak.
0: Iki Jawa nih, Mbak.
1: Iya. Kita langsung ketemu.
0: Kita kemana tuh?
1: Dari mana? Aduh, ada.
0: Mana tuh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang sepadi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya bang.
3: Apa kabar? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
0: Ada
1: Mbak Ati, silakan.
0: Silakan mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Eh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
0: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka. Oh,
1: iya. Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Ada yang begini ya. Huh? Aku suka kamu.
1: Bukan suka, itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
0: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
0: Nah itu
1: benar. Nah ini benar, terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya. Itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: oke,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam, silakan.
0: Silakan, Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
1: Okay.
3: Ada Ibu Ike dan Suruh Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Pari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benijo, gak boleh banyak-banyak. Yo, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
1: Halo? Bang Albert?
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack
2: juga,
1: ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu
0: beda-beda
1: semua.
0: Ya kalau
2: kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
1: Oke.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Mbati, Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Duh, Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
0: Iso ere.
1: Ya, oh, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy.
0: Kita ketoli-toli, Mbak Ati, ada Bang Candy.
1: Selamat malam, Bang Candy.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Siap.
3: Malam Ismail,
1: selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
0: Alhamdulillah baik.
3: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
3: Pertanyaannya.
0: Pertanyaannya apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
3: Pertanyaannya CB itu apa ya?
0: Oh, CB. Okay.
3: Nama orang tua atau nama
0: nanti akan nama dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
3: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Nah, di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Hendy?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
3: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke.
3: Dari kota ke kota sendiri.
1: Siap. Oke. Okay.
3: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Okay. Oh siap.
0: Lagu suka-suka.
3: 1988 kalau nggak salah.
1: Siap.
0: Oke.
3: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
3: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa ya?
3: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari... mereka bersaudara tuh. Mm-hmm. Dari... Child Brothers.
3: Oh, Child Brothers. Ya.
4: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh, aku ikut mereka.
3: Gabung ya, jadi, gabung sama Ben Sibi.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
3: pernah,
2: kan,
3: Nita? Pernah, pernah diringi di Kediri,
2: yang kamu
3: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
3: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah, iya benar.
4: Berarti bener. Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup.
3: Grup rock Rasio ya, rock band, Rasio rock band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh, Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
4: Bangkendi tadi. Child Brothers,
2: iya, Child Brothers gitu. Okay. Karena mereka... Dan sampai sekarang masih mereka
3: masih loh, sampai
2: masih,
3: ya?
2: Masih eksis, turun ya? Temurun lah, iya iya.
3: Dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
4: Oke, okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
3: Dengan CB Brad, dengan CB Band Mbak Ati.
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
3: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
4: beda ya.
2: Sudah.
3: Ya, ya, ya.
2: Udah jarang. Jadi sekarang itu
3: bener-bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
3: ya. Mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
4: Oke, oke, oke, oke.
3: Siap-siap.
4: Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya?
3: Ya, aktivitas
4: nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu. Untuk temen
3: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
3: sana
2: dulu,
3: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika. Iya, beberapa
3: kayaknya
2: kali
3: selalu langganan deh Mbak Ati, di setiap ada acara
2: di kedutaan
3: ya.
2: Di kedutaan di DC dan terus
3: nah,
2: tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
4: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
3: ibu
4: gimana?
3: Ibu rumah tangga Mbak.
2: Pengangguran lah ya gimana?
3: Mbak Tiki pengacara
2: loh Mbak. Honornya cuma dari suami.
4: Terima.
3: Iya iya.
4: Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
3: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh, nanti
3: sambung lagi.
4: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
3: Sambung lagi Mbak Ati.
4: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
4: Siap.
2: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
3: Oh, jangan.
4: Oke.
2: Ini lo ya.
4: Siap, siap, siap. Kita
2: santai kok ya.
4: Iya, iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali. Ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu baru.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
2: Ya.
0: Fansnya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risang sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Salam sehat. Salam
0: terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan gak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun untuk
1: ya, gimana. Iya, bisa pengaruh memang berarti ya. Bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi
1: suara. Naik lagi, betul.
0: Oh,
1: setuju.
0: Okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena gak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, iya. Berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Mbak. Kemudian pertanyaan ke yang kedua. Risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya.
2: Tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih ya lebih bahasa
2: ya.
1: Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik
1: yang lirik sekarang, lagu. Sekarang.

0: nih, ada tersanjung deh.
1: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih juga
0: alhamdulillah.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup rumpisnya?
2: Oke.
0: Okay. Oh,
2: rumpis.
0: Ya.
2: Siap.
1: Gerama juga pengin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
0: Siap. Optimis dan
2: Nurlela. Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
0: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
1: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
0: boleh.
1: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih Uni.
2: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Maaf malam Bang Rindu, Bang Memori, lewat lagu Jaringan Nasional. Maaf malam Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Selamat malam.
3: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
2: Amin.
0: Berkah Pak.
2: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
3: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
2: Mbak Ati CB energik banget katanya.
3: Energik banget ya, Masya Allah.
0: Sampai sekarang Mbak.
3: Pengen sih ngomongin kayak enak bahasa
4: sekarang,
3: Jawa Timur.
4: Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
2: Ya Allah jangan dong.
0: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
3: Aduh, Chris, Masya Allah, Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
0: Ya, apa Pak Hasan?
3: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
2: Siap. Itu aja terus pertanyaannya.
3: Itu bisa ke rumpis itu bagaimana ceritanya?
2: Oke, okay, siap ditunggu ya.
3: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
0: Selamat malam Ica.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
2: Ih capek deh.
0: Makasih Ica yang juga cantik.
2: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
5: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
2: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
5: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
0: Teman.
2: Optimis.
0: Optimis.
5: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
2: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
0: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
5: Ica nggak tahu.
0: Nah, sekarang biar Ica tahu.
5: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
0: Iya, betul Ica.
5: Kan diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
2: Oh iya, betul. Pertanyaannya
5: aku
2: apa?
5: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
0: Oke, okay, lah.
5: Aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
0: Siap.
2: Siap.
5: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
2: Oke, okay. Ica.
0: Makasih Ica.
5: Salam boleh nggak?
2: Boleh, tiga orang.
5: Salam buat semuanya aja nih, biar adil dan bijaksana gitu.
2: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
6: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
2: Oh dari IKN ya.
6: Mbak Ati, bukan apa kabar?
2: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
4: Iya saya baik.
6: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Nanti Mbak kapan-kapan
2: Mbak Ati main ya, ke IKN katanya diundang Pak Dik, Pak Ridwan kan?
6: Iya. Saya aku juga pengen lihat sih jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap.
2: Seriusan.
4: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
0: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
6: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
2: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
6: Ya.
4: Itu kan sih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
6: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya udah sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
2: Oke. Okay.
6: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Ati ini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal

0: 23. Kalau Mbak Ati kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
1: playlist orang
0: dulu itu gitu. Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya playlisting lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena ngumpul,
1: ngumpul semua. Ngumpul ya. Sama-sama.
2: Terima kasih, Pak Amar.
1: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Mbak Ati sehat selalu.
3: Terima kasih.
1: Oke. Okay.
3: Salam untuk Pak Ahmad ya.
1: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
2: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
3: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
1: Ita ya.
2: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
3: Iya.
1: Diam-diam ya Mbak yo.
3: Ya, Ita ya.
2: Kenapa itu, Mbak?
3: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
2: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
3: Oh gitu. Iya ya.
1: Benar. Wong telu berkudeta ya.
2: Mbak Ati dikudeta wong telu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
1: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
2: Rumpis tahun berapa itu, Mbak?
3: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
2: grup perempuan ya.
3: Itu untuk yang itu anggota
2: yang tergabung di Tujuh Bintang
3: aja gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
2: Dikudeta
3: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
2: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
1: Oke.
3: Masih ada enggak?
1: Masih.
2: Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
3: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
2: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
1: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
2: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
3: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
2: maafkan ya Mbak,
3: lagunya Nici. Bukan,
1: lagunya Nici.
2: Oh, lagunya Nici, betul.
3: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
1: Terusir.
3: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
2: Oh iya betul.
3: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Dapat. Sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
1: Oke. Berarti
3: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
1: Iya benar.
3: Jadi artist of the year loh.
1: Gila siap ya? benar.
3: Padahal jalannya udah sempoyongan.
2: Gitu kan?
3: Makanya kita
2: iya, tadi
3: masih
2: ya,
3: bisa
2: ya,
3: tuh Ita.
2: Masih dong, iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
1: Duet Gi berdua, Ita Purnamasari dan Ati CB.
2: Ayo.
3: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya.
2: Siapa
3: ya
2: bilang?
3: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
2: Tenang aja Mbak, sebelah bukanya, produser ini Mbak. Sebelah.
1: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
2: Ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
3: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
1: Jadi
3: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
2: makin
3: seksi
2: ya.
3: Gitu, makin
2: seksi.
3: Kok perempuan kok mesak nih?
2: Mesake ya baru.
3: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya
3: kok
2: jadi...
1: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
3: Oh iya. Masih pengen sih.
2: Masih pengen.
3: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu gak pernah ada habisnya, gak ada umurnya.
2: Gak ada umur, gak ada batasan
3: iya,
2: umur
3: bener.
2: Gitu.
3: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya. Yang lebih
2: pastinya, Mbak.
3: Lebih baru gitu, gak yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
2: Betul Mbak.
1: Karena kan Madonna ya. Juga terakhir dance music ya gak sih?
3: Iya.
1: Yang 2026 ya, ini
3: kalau, terus dia collaborate sama
1: Sabrina Carpenter
3: yang muda kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
2: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
3: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
1: Nanti. Kan, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada.
2: Iya banyak yang.
1: Aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
3: Sopo?
1: Ada loh.
2: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
1: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
2: Singgahnya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
1: Sofia.
2: Ah, enggak tahu lah.
1: Pokoknya itulah ya.
2: Iya, jadinya pikun.
3: Sopo pernah.
1: Iya.
3: Iya, sopo.
1: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
2: Itu mereka kan Sofia, baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
3: Padahal
2: lu enom.
3: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
1: Sama,
3: Sofia sopo gue.
1: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
2: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
1: Nah, oke. Okay.
3: Lagu lama kali.
1: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle.
2: Iya.
1: Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
2: Pertanyaannya tadi Mas.
1: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
2: Sudah
1: berapa iya, lama
2: sudah
1: gitu
2: berapa
1: maksudnya?
2: Lama tinggal di sana.
3: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
2: Wow.
1: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
2: Orang banget Mbak Ati. Udah lama
3: ya.
2: Ternyata ya.
1: 25 tahun ya Mbak.
3: Banyak. Dan 25 tahun.
2: Wih, itu udah silver loh Mbak.
3: Bahasa Inggris dulu loh.
2: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
3: Ya
2: aduh.
3: Ampun, ora iso aku.
2: Gaya.
1: Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa loh, dulu?
3: Jawa.
1: Oh dia
3: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
2: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
1: Oh begitu.
3: Bukan.
2: Oh bukan ya?
1: Tapi tahu lagi.
2: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
2: Lumayan lancar.
3: Ya pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
1: Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
2: Asal ikut sendiri asalnya
3: plus lu. Di Amerika kali
1: ya. Oke.
2: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
1: Berarti kita muter lagu lagi.
2: Oh iya, kita puter lagu lagi.
1: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Ngobrol lagi kita mbak ya.
1: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
2: Jangan tidur dulu, Mbak. Jangan tidur dulu.
1: Ini aku pilihin yang
3: duet. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua, yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: dia
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah
0: iya.
1: Ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh, ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida
1: di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis nih cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat kira. Ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya okay. Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih. Segmen
0: ini musiknya
1: impresi.
0: Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Okay. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim, kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang kok.
1: Sing teng dudung suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat
1: ya
3: Muda
1: Allah,
3: ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, tahu lagi itu judulnya apa enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Johan untung. Iya, iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Tuh. Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu, aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya, nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
0: Lupalah ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat-lewat Mbak.
3: Risau.
1: Pas.
0: Ya ya pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pertinyi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di aneh. Keremangan di mana itu keremangan. Nih,
0: kemegahan, Mbak. Marah itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Marah. Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
3: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik
1: zaman disini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi ya. Pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3 Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah,
1: oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: tahu. Pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi,
3: ya.
1: Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wae emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu itu. Kan. Itu kayak apa ya, itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya Transisi.
0: Transisi ya.
3: Dari
1: bener.
3: Musik yang pop.
1: Dari karakter
3: gitu,
1: yang pop, pop melo.
3: Pop yang lain.
0: Progresif.
1: Ya, progresif
3: sih.
1: Ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Deddy.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan?
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merinti.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget
1: siap,
4: bisa
1: mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Cibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Subalak dan sebagainya untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong
0: di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Ya udah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya? Apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh, kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu, gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan
1: gitu,
3: atau songnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: juga langsung
3: kayak
1: enak,
3: ikut nggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih bisa beradaptasi gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, Mbak Ati nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lagi manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Ya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya,
1: ada vocal coach.
3: Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach ya. Juga
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal? Ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sampai nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Berarti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach. Itu aja keren ada, banget loh. Ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Pi?
1: Kalau ada wes KP kalah.
3: Iya maksudnya piye? Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus nggak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget. Keren itu. Cuma
1: karena Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
0: Iya karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Mau tenanan nih Ki. Aku udah sering ketemu ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
3: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya merasa kayak di gimana gitu itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
3: basahnya ya, selalu...
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih,
0: loh kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah?
0: Pernah
1: dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak. Permata Hitam gitarolis.
3: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau nggak salah.
0: Iya, gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh.
0: Berarti pernah bawain lagu itu emang?
3: Nggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Tapi kalau recording kayaknya nggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget nggak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa
3: ini, gitu
0: ya, ya. Ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
0: mungkin ya siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon nggak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah nggak selama di negara Mr. Trump? Nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser. Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo.
3: Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku. Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: iya, makanya sampai gak bingung.
3: Nah, itulah kalau penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soai yo Be Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh, kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah.
3: Ya?
1: Insyaallah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang
1: konser,
0: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya
1: siap. Sukses terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya.
3: Jangan lupa datang lu ya.
0: Oh iya memories. Siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume satu.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.

0: Pati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Okay? Siap.
0: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan.
2: Harus dong ya.
0: Ruang rindu. Okay.
2: Makanya siap, nih, ini ditunggu tuh yang siap, acara Pati. Di Purwokerto sama di mana itu?
0: Siap, Pati,
2: Dita nanti. Mana Dita?
0: Nih,
2: Dita
0: ya,
3: Mbak Dita.
0: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Mm-hmm. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
0: Siap.
2: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
3: Tuh, ih, gimana
0: yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
2: lah gitu. Iya. Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
0: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
3: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
2: Oke, selamat malam.
3: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
0: sudah di penghujung.
3: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
0: Citos.
3: Oh, cerita kan itu. Kan pendengar Pur 1 kalau pengen ketemu Atis CP.
0: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories
3: Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
0: iya,
3: gini.
0: Betul.
3: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Suasana malam yang syahdu malam hari ini membangkitkan kenangan-kenangan indah dalam ingatan dan juga memori kita. Lagu-lagu lawas yang hadir di ruang dengar kita malam hari ini bisa menambah suasana hangat dan juga suasana penuh dengan memori. Malam hari ini ada saya Juadi Yuanda yang mengawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu terbaik Indonesia mancanegara yang bisa Anda nikmati dan juga bisa Anda jadikan teman untuk beraktivitas. Tetap bersama kami mendengar dalam program Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya. I can see the...

0: Salah satu lagu yang juga banyak disuka ya, karena memang lagu ini punya kenangan yang sangat mendalam bagi sebagian besar ya masyarakat atau orang-orang yang juga punya memori dengan perpisahan gitu ya. Goodbye. Baik, selamat malam saja untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Joe Adi Yuanda bisa kembali menyapa Anda dalam kebersamaan kita edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu lawas ya Indonesia dan juga mancanegara hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan silakan juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon juga WhatsApp Pro 1 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 14 kali 992. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Baik, ini untuk Anda yang juga ingin bergabung melalui WhatsApp, Anda juga boleh menggunakan line telepon WhatsApp kami di nomor yang sama ataupun juga seluler ya, 08133 14 kali 992. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semangat malam. Selamat malam Pak Tua. Apa kabar malam hari ini? Sama-sama.
1: Terima kasih buat arti kehidupan.
0: Oh iya.
1: Karena lagu itu kan merupakan komitmen saya untuk Pro 1 RRI.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya. Arti kehidupan. Apa sih arti kehidupan buat Pak Tua itu?
1: Ya itu komitmen saya, engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir dalam hidupku.
0: Oh.
1: Karena di Pro 1 RRI Surabaya, kutemukan kembali arti hidup.
0: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya. Jadi
1: arti sama dengan itu kan Josh Benson ya. Nah, kalau boleh, saya minta Josh Benson.
0: Boleh.
1: Ya, saya lakukan, kalau enggak ya lagu Indonesia.
0: Ya so, boleh, lagu mancanegara boleh, Indonesia boleh. Monggo Josh Benson yang mana itu?
1: Nothing gonna change my love for you.
0: Nothing gonna change my love for you.
1: Yeah. Welcome to make good use of your time.
0: Thank you so much. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Tua yang sudah bergabung malam hari ini. Sukses, sehat, dan bahagia. Itu yang paling penting ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line WhatsApp Pro 1. Apa kabar Pak Mariono dari Tulungagung? Malam hari ini Anda ingin mendengarkan lagu Endless Love dari Lionel Richie dan juga Diana Rose. Salamnya untuk Ibu Wira, kemudian Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Ju Adi Yuanda. Terima kasih Pak. Sehat selalu untuk Anda sekeluarga, salam hangat untuk keluarga di Tulungagung. Semoga senantiasa sehat ya, senantiasa berbahagia. Baik, kita kembali lagi ke line telepon on air kita malam hari ini. Ada siapakah gerangan yang akan bergabung? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Iya. Gone are the song of history.
0: The Rollies. Sebentar. Gone of the song.
2: Gone are the song of yesterday.
0: Gone are the song of yesterday. Ya, oke, ini lagu tahun berapa ini Pak? 50-an ini, 40-an ya?
2: 60-an Pak.
0: Oh.
2: Pak Tua tahu itu.
0: Oh gitu, saya harus telepon Pak Tua dulu ini berarti ya?
2: Katanya anu apa?
0: Oh tahun 68.
2: Iya.
0: Tahun 68. Iya, iya, iya, iya.
2: Pak Tua itu ikut Rollies itu.
0: Ah.
2: God bless apa sih?
0: God bless. Iya, iya, kan tata takwa.
2: Kan, yang saya tahu itu apa Susman dulu yang sering isi Rollies.
0: Oh, gitu. Sekarang udah enggak ada kayaknya, Pak ya.
2: Tahu, Pak Tua mungkin tahu.
0: Oh, saya harus telepon Pak Tua dulu ini berarti ya. Iya,
2: di Jalan Semeru, bapaknya tuh.
0: Bapaknya Pak Tua. Kalau bapaknya Pak Tua lebih tua lagi berarti ya. Oke Pak, monggo silakan. Selanjutnya buat siapa?
2: Ya Pak Tua tadi ya. Kemudian Pak Awi. Mas Bandi. Terus siapa ya? Pak Idris Budawi. Pak Fredri, Pak Budi juga no. Kan semuanya.
0: Pak, terima kasih banyak. Selamat malam Pak Bambang dari Sidoarjo yang malam hari ini sudah bergabung. Requestnya sudah saya siapkan. Gone Are the Song of Yesterday. Dan kita nikmati dulu satu lagu kali ini, Josh Benson. Pak Tua, selamat menikmati.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gone Are the Song of Yesterday dari The Rollies tahun 1968 yang disuka oleh Pak Bambang dari Sidoarjo. Bapak sudah saya putarkan lagunya ya, lunas berarti ya. Baik, terima kasih atensinya Pak Bambang. Sehat selalu untuk Bapak sekeluarga. Tadi juga sudah ada yang bergabung ya, Pak Mariono juga sudah saya hadirkan lagunya Endless Love juga ya. Baik, kita ke line telepon dulu. Ini ada Mas Irfan dari Mojokerto. Halo, selamat malam Mas Irfan. Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, silakan. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Mau lagunya In My Arms aja Mas Jo.
0: In My Arms.
1: Iya.
0: Lagunya In My Arms, terus yang nyanyi siapa?
1: In My Arms yang lupa ya sebentar. Sorry Mas Jo, ganti aja lagunya Westlife bisa Mas Jo?
0: Yang mana tadi?
1: Ganti aja lagunya Westlife tadi udah belum?
0: Westlife, iya yang mana?
1: Yang Soledad.
0: Soledad, oke. Salamnya buat siapa Irfan?
1: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung sama buat semuanya Mas Jo yang dengerin Pura Satu.
0: Gitu ya, baik.
1: Ya, makasih Mas Jo.
0: Sama-sama Irfan dari Mojokerto ya. Terima kasih untuk yang mau bergabung kembali, saya masih menunggu atensi-atensinya, silakan. 0315344474 dan juga 0813314 kali 992 Soledad.

0: Dari Westlife dengan Soledad sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa ya. Kalau suasana di tempat Anda juga nyaman, nikmat gitu ya, sambil mendengarkan lagu-lagu lawas. Nah, cocok nih sambil mendengarkan Perus Satu malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Bandi.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Malam
0: gimana? Aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ban?
1: Alhamdulillah, sehat Mas
0: Ju. Alhamdulillah. Monggo Mas Bandi.
1: Scorpion Mas Ju.
0: Boleh. Yang mana itu?
1: When the smoke is going down.
0: Star ya. Let apa?
1: Salamnya buat semuanya aja Mas Ju.
0: Apa? When the smoke is going down.
1: When the smoke is going down.
0: Ah, ini beatnya kayak mana ini? Kenceng atau yang agak-agak gimana ini? Kalau kenceng-kenceng kayaknya agak susah ini Mas. Saya belum pernah.
1: Gak bisa Mas Ju.
0: Yang agak slow-slow aja Mas, malam-malam ya.
1: Yang... ini slow Mas Ju.
0: Oh slow, kalau slow, slow boleh.
1: Slow Mas Ju, akustik.
0: Yeah. Oh siap. Iya, iya, iya. Oke, salamnya, salamnya nih buat
1: tak
0: siapa?
1: Perkira no, Mas
0: udah tak perkira no, ta? Iya, iya, iya, iya. Ya, ya, monggo.
1: Salamnya bersemua aja Mas Ju. Sangat mendengarkan. Untuk Mas Ju-nya, terima kasih Mas Ju.
0: Sama-sama. Gih, matur nuwun Mas Bandi bergabung ya. Yang mau bergabung lagi boleh loh, silakan, masih ada waktu. Ini 32. Oke, halo, selamat malam. Ruang rindu.
2: Selamat malam juga. Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Malam Bu Siti.
2: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Baru bangun tidur.
2: Kayak tadi.
0: Mau tidur terus saya enak ya. Ya wis, monggo silakan lagunya apa ini?
2: Beautiful Girl.
0: Beautiful Girl.
2: Salamnya buat semua aja, sudah malam.
0: Besok pagi, sekarang malam. Ketien.
2: Besok tak salami semua wis.
0: Pokoknya. Oh gitu ta. Nah. Ya. Oke. Okay. Sama-sama. Yoi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Siti Baroka dari Pasuruan. Ini ada yang bergabung kembali, ada Ibu Nana ya. Halo, Ibu Nana, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Air supply must go, yang can let go. Salam sehat, Ibu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Oma Yanti, Bu Wira, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, terus Mas Bandi, Mas Asa Aba Awi, Bang Kobar juga, Mas Ali Sakti. Untuk semuanya, Ibu Siti Rumiah, Bu Dewi, Mama Yu, dan semuanya, semoga sehat. Makasih.
0: Ibu tadi air sebelahnya sudah keputar loh Bu, ya semoga nututin tadi keputar pertama tadi yang apa tadi? Goodbye tadi ya sudah kita mainkan.

Dari Scorpion dengan When the Smoke is Going Down. Sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa. Wah, ini benar-benar dibawa ke awang-awang ya. Dengar lagu-lagu romantis, dengar lagu-lagu yang melankolis seperti ini. Ruang Rindu terasa sangat berbeda. Dan bagaimana dengan Anda? Kalau Anda pun juga merasakan hal yang sama, wah, ini berarti cocok ya, cocok. Lagu yang diputar cocok dengan suasana hatinya, ini luar biasa. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saat sekarang pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali kami undang Anda untuk bisa bergabung melalui line telepon on air di 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133 1-4x992. Lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda nikmati malam hari ini sambil juga menemani aktivitas Anda. Siapa tahu juga banyak di antara Anda yang masih sibuk dengan segala urusan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya punya satu lagu yang enak sekali dari Michael Bolton, To Love Somebody, untuk Anda. Selamat menikmati, pendengar.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Kebakaran rumah toko atau ruko velg dan ban di Jalan Dupa Rukun, ya, Surabaya, diduga karena konsleting listrik. Dan hal ini dibenarkan oleh Muhammad Rosi, Komandan Peleton 3 Rayon 1 Pasar Turi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya yang menerima laporan tentang adanya kebakaran tersebut. Dan petugas berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.40 menit, kemudian dilanjutkan dengan pembasahan sampai dengan pukul 21.13 menit. Yuk kita jaga bersama-sama keselamatan keluarga kita dengan menjaga dengan baik ya colokan-colokan listrik, charger-charger yang mungkin tidak digunakan dicabut aja ya, jangan dibiarkan tergeletak atau mungkin ada stop kontak yang terkelupas, itu perlu juga kita benahi agar tidak terjadi percikan api ketika terjadi konsleting listrik. Halo, selamat malam.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Angge, selamat malam, Abah Awi.
1: Masih Uman.
0: Ya, masih Uman satu lagu masih I bisa. Apa? Mengulangi.
1: I can wait forever.
0: Itu lagunya siapa itu?
1: Air Supply.
0: Oh sudah, tadi Air Supply jam pertama kali diputar langsung Air Supply. Iya. Kenapa?
1: Bisa,
0: sudah, tadi sudah diputar pertama kali bisa. Acaranya dimulai langsung diputar Air Supply tadi. Ya ini ketengeran nih, baru dengerin ketengeran nih. Katanya Bu Siti ketengeran nih, baru dengerin ini ketengeran nih.
1: Orang Surabaya bukan ketengerannya.
0: Apa lo? Kalau orang Surabaya apa? Ketoro. Ketawa. Oh, ketawa lah bahasa Indonesia lah. Iki ketoro ya.
1: Oh, Surabaya ketoro.
0: Lah iya kalau Indonesia ya ketahuan.
1: Kari-kari, karingan,
0: karen-karen. Ya, apa ya? Yang lain.
1: Bedanya bisa ulek aja, Mas.
0: Yang
1: Jangan kau menangis.
0: Ya, soalnya buat siapa, Bawi?
1: Khusus untuk Om Repenjo Adi Juanda. Matur nuwun saderengipun.
0: Yes. Baik. Cari uang Surabaya kok saderengipun ya. Iya wes, terima kasih Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Terima kasih, selamat beristirahat dan tetap bersama kami hingga pukul 24 malam nanti. Selamat malam. Sampai jumpa kembali esok.

0: Cinta itu indah, tapi ngejalaninnya gak semudah dan semulus cerita di dongeng.
1: Gue gak peduli orang yang menang sebelah mata hubungan gue sama dia. Tapi yang gue takutin cuma satu.
0: Yaitu saat gue gak buka mata gue.
2: Motivasi hari ini.
3: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya di usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs worldmeter.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasil surveinya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan 163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya di 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 itu adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rahyan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara, tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

kedamaian batin dimulai saat engkau berhenti membandingkan bab pertama hidupmu dengan bab pertengahan milik orang lain.

Mendengar dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih di FM 87,9 ya, Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban pagi ini mendengar edisi tanggal 1 Oktober 2026. Dimulai dari pukul 5 sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kita akan awali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung 1 jam ke depan dari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan mencoba untuk menghubungkan ke narasumber kita pada pagi hari ini begitu ya, dengan Bapak Kiai Haji Rija Salihuddin Habibi SH selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Somadiyah yang ada di Kabupaten Tuban. Dengan pokok bahasan kita atau tema bahasan kita pada pagi hari ini akan membahas tentang menuju akhlakul karimah mencontoh Nabi. Sementara ini masih belum tersambung begitu ya dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Rizal Salahuddin begitu ya. Tapi kita akan terus update bagaimana tema kita akan dibahas di pagi menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelum itu kita akan memperdengarkan untuk lagu-lagu religi Islam di pagi hari ini menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya benar, ternyata memang Bapak Kiai Haji Riza Salihuddin Habibi memang belum bisa hadir ya, atau berhalangan begitu ya, karena sudah dicoba untuk dihubungi juga. Tidak apa-apa, semoga mungkin di lain waktu begitu ya pendengar ya, kita akan menghadirkan ceramah beserta dengan beliau, dengan kajiannya mungkin masih sama juga ya, tentang tema menuju akhlakul karimah, mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, kita akan kembali mengudara dengan Mutiara Pagi begitu ya, edisi tanggal 1 Oktober 2026 kali ini, sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengisi Mutiara Pagi kali ini ya, kita akan menghadirkan ceramah yang akan diisi oleh Dokter Anda Haniah begitu ya, yang akan membahas tentang dahsyatnya bersyukur. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Nanda Hajahania akan menyampaikan suatu tema dahsyatnya bersyukur dari pimpinan dan pengasuh Panti Aswan Mitra Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu alazim. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga kita dapat bertemu kembali di Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah.
3: Amin.
1: Betapa dahsyatnya bersyukur. Kata-kata syukur, menurut Bapak Profesor Quraish Shihab, syukur dari kata sakaro, artinya yang menampakkan. Orang yang selalu bersyukur, yaitu selalu menampakkan siapa yang memberi nikmat. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Anaf Sik Al-Ayah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Adapun makna kufur, lawan kata syukur itu kufur. Kufur dari kata kafaro artinya menutup. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah menghubungkan nikmat kepada Allah, melainkan merasa dari hasil usahanya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya kekuatan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama menjadi kunci kebahagiaan. Kalau orang Jawa mengatakan nuruti kurang gak ono entei. Maka disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah menjadi kunci Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menyatakan wa

0: Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kekuatan bersyukur kepada Allah, karena yang ketiga, dengan Allah kita selalu bersyukur, Allah berjanji kita akan dilindungi oleh Allah dari azab dan musibah.
1: Amin.
0: Dalam hal ini Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima." Kata Allah, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Artinya, pendengar, kalau kita tidak bersyukur, sarana sumber stres. Kalau sudah stres, biasanya mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Itu adalah akibat tidak bersyukur. Maka syukur itu sekali lagi menjadi kunci bahagia. Dengan bahagia insya Allah sehat.
1: Amin.
0: Dengan sehat insya Allah panjang umur.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Adapun dahsyatnya syukur yang keempat, orang yang selalu bersyukur itu selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita hanya mendapat informasi selalu ditambah nikmatnya, ternyata selain ditambah nikmatnya juga Allah ridho terhadap kita semuanya. Karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Az-Zumar ayat 7, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kata Allah, jikalau kamu bersyukur, niscaya Dia Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu. Sedangkan yang kelima, betapa dahsyatnya kita selalu bersyukur, energi yang positif selalu terpancar. Karena dalam hal ini Allah pun memberikan janji dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayatnya 144. Sekali lagi saya sebut, surat Ali Imran ayat 144, orang yang selalu bersyukur itu akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan di Ali Imran 4144, "Wa sayajzillahu syakirin," dan kami Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Barangkali yang kami sampaikan sekedar pengantar. Saya saat ini ditemani oleh para jamaah. Mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah Surabaya. Kami akan bertanya, bagaimanakah cara syukur yang terbaik? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Luaili tadi menanyakan bagaimana sih syukur yang baik. syukur yang baik itu dari segi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, syukur bilisan. Syukur bilisan itu hendaknya dalam menerima nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tapi biasanya ibu-ibu kalau dapat arisan baru alhamdulillah. Atau kadang-kadang bukan alhamdulillah, malah ketepaan pas butuh oleh gitu. Maka monggo di dalam menyikapi nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan pada kita, saat kita bersin aja lah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti secara medis, waktu bersin itu mengeluarkan berjuta-juta virus, sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dari segi praktek cara syukur bilisan. Nah, yang kedua, cara syukur yang baik itu, yang kedua itu syukur bi kolbi. Syukur dengan hati maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, daun kering yang jatuh di malam hari yang gelap saja itu atas izin Allah. Jadi kita jangan pernah mengatakan kebetulan. Dan itu juga dinyatakan Allah di Quran di surat An-Nisa ayat 79 tadi, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Sebab ada yang mengatakan, ibu-ibu sehat, saya karena ikut senam kok bu. Padahal dalam punya guru senam jamaah itu juga sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sehat itu karena sehat itu datang dari Allah. Bukan lantaran kita senam pagi, karena kita minum suplemen, itu semuanya sehat itu datang dari Allah. Nah, sedangkan apa saja yang kamu terima berupa keburukan, itu datang dari sebab dirimu sendiri kalau keburukan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Misalnya kami sampaikan di panti asuhan kami, kalau anak-anak ada yang batuk pilek, ya karena banyak minum es. Ternyata betul. Kalau ada yang perutnya mules, mungkin itu karena kebanyakan makan sambel. Nah, berarti kan penyakit itu bukan datang dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Itu Allah mengingatkan kita di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka salatlah. Jadi monggo kalau kita melakukan ibadah itu, selama ini motif kita dalam beribadah itu kan karena lil khauf, karena takut neraka, kepingin surga. Itu yang paling umum. Monggo kita tingkatkan motif kita beribadah itu, yang kedua, lisukri, karena bersyukur kita semua diberi kesehatan. Sehat itu untuk sholat, sehat itu untuk hadir di majelis taklim. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Nah, karena tidak sedikit ada yang sehat, kalau ke PKK sempat, tapi kalau ke pengajian nggak sempat. Nah, maka ditingkatkan lisukri, karena bersyukur pada Allah. Lebih tinggi lagi selain syukur itu, liridoillah, untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini untuk anak-anakku semuanya, jangan menganggap sholat itu beban, nanti menjadi keberatan. Jadikan sholat itu meningkat kewajiban, setelah kewajiban meningkat sebuah kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saat kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya kira jawaban dari syukur yang baik. Artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari memang syukur bil lisan, syukur bi qalbi, yang ketiga syukur bil arkan. Monggo barangkali
2: ya punya ya.
0: Nyanyi monggo, monggo.
2: Nih. Apa akibatnya jika seseorang tidak pernah bersyukur? Terima kasih.
0: Ya, Ibu Lu Aili menanyakan apa akibatnya jika tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Menurut Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ini pernah dalam Bu Lu Aili ceramah di Persatuan Pensiunan BRI. Nah, ibu-ibu ada yang tanya, Ustazah, kita kan sudah pensiun, dari mana Allah menambah nikmatnya? Lalu saya sampaikan, ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi kita diberi kesehatan. Lah, sehat itu mahal. Dengan sehat itu nikmat. Dahar nopo-nopo enak, tidur nyenyak. Betul? Tapi kalau sakit, dahar nopo-nopo tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi makna ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Ada juga mungkin nikmat itu secara materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, itu tidak terasa. Nah, ternyata sementara orang lain kemarin berita televisi ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang terjadi berbagai bencana. Sementara kita diselamatkan dari musibah, itu berarti kita juga harus bersyukur. Jangan menilai bahwa bertambah nikmat itu selalu masalah keuangan, masalah materi. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikir kita. Maka akibatnya tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya selalu mengeluh.
1: Sambat.
0: Bahasa Jawanya sambat, tai. Nah, itu sarana sumber stres. Nah, kalau sudah stres mendatangkan penyakit. Nah, itu tadi orang yang tidak bersyukur itu selain Allah itu akan mengadab, adab Allah itu sebetulnya diawali dengan akibat perbuatan manusia. Jadi maaf, misalnya yang korupsi akhirnya masuk dalam penjara. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia. Yang jualan narkoba ya akhirnya sisa hidupnya di dalam penjara juga, karena negara kita ini ada hukum. Nah, sebetulnya itu adalah nyambung dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, akibat itu maksud saya adalah masalah yang di terima itu adalah bisa masalah individu, masalah sosial. Masalah individu, ya contohnya seperti yang kami sampaikan tadi, ketika seseorang sakit disebabkan oleh pola makannya, pola pikirnya, itu adalah menyangkut masalah individu. Kalau masalah lembaga, misalnya kami sampaikan pada anak-anak, tolong jangan membuang softtek, jangan membuang bungkus sampo, bungkus sabun di kloset, karena nanti akibatnya akan menyumbat. Kalau sudah menyumbat itu tidak bisa disiram, maka yang kena dampaknya orang banyak. Nah, ini lebih-lebih kalau sudah masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial, lebih-lebih masalah bernegara, maka kita jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi ma'asoba kamin sayyi'atin famin nafsik, apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini tadi akibatnya kalau kufur nikmat. Ya. Jadi bagaimana tandanya orang yang kufur nikmat itu? Yaitu orang yang tidak menggunakan kebaikan nikmat menuju kebaikan, tapi malah untuk perbuatan dosa. Misalnya Ibu Lu'aili, misalnya punya uang, ini tergantung yang memegang. Kalau uang itu digunakan kebaikan, maka untuk bersedekah, untuk membantu pembangunan masjid. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka digunakan untuk membeli minuman keras, bahkan ngapunten mengkonsumsi narkoba, itu naudzubillah, akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, itu kaitannya dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Siapa yang membuang sampah di sungai? Manusia. Siapa yang melakukan korupsi, siapa itu juga manusia. Maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang ingin saya tanyakan, adakah doanya agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur?
0: Ya, terima kasih
3: atas jawabannya Bu Nyai, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata kenapa kita kepengen menjadi orang yang syukur kok harus berdoa? Nah, jawabannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Itu nanti saged dipun buka di surat Al-Ma'arij, surat nomor 70 ayatnya 19-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin al-ayah alladhinahum ala sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh. Apabila ditimpakan keburukan, dia mengeluh. Contohnya ketika diuji sakit sehari, sambatnya koyok sak minggu. Ketika diuji sakit seminggu, sambati koyok sak bulan. Ketika diuji sakit satu bulan, sambatnya itu seperti setahun. Nah, maksudnya kaitannya dengan mengeluh itu, maaf, sekarang misalnya musim hujan, ya manusia itu mengeluh, isu-isu ya wis udan. Nah, masa Allah dimarahi. Nah, itu jemurannya belum kering misalnya, dikasih panas ya sambat, yalah cuk panasi. Padahal musim panas itu menyenangkan bakul es. Nah, musim hujan menyenangkan bakul
1: gorengan
0: atau bakso. Nah, kadang-kadang kita yang diberi badan gemuk niku nggih sambat ya lacak abote. Yang kurus kepengin gemuk. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ingin menjadi orang yang bersyukur itu minta tolong pada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang dari Rasulullah. Maka kalau kita berdoa untuk keluarga, para pendengar rahimakumullah, maka bisa diganti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa

0: nikmatmu. Ya itu tadi, karena dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan syukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari azab yang pedih. Tadi di surat An-Nisa 147. Nah itu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husna, ditambah ibadatik, dan jadikanlah kami orang yang dapat memperbaiki ibadahku. Nah, artinya kalau kita hidup ini mau introspeksi, terus terang saja sholat kita ini loh sering tidak khusyuk. Tapi kalau ngerasani kok khusyuk, maka kita penting evaluasi diri. Nah, nanti ada kajian bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk, itu juga ada resepnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu hadir di majelis taklim. Nah, Qur'ani pun supaya kita dijadikan orang yang syukur, doanya di surat Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan.
1: Pendengar, setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
0: Agar dapat mensyukuri nikmat yang engkau berikan.

0: Sari Berita. Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, terutama di era digital. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, masih sulit diterapkan pada era digital. Kondisi ini terlihat dari masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Ayu Citra melaporkan.
2: Pengelola rumah sakit kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tergantung pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan, ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
3: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai

0: kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh kemerosot.
1: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
2: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
1: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
3: Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur menekankan pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi diharapkan tidak mengikis moral anak bangsa, melainkan dapat menjadi sarana untuk membumikan Pancasila agar lebih dipahami oleh generasi muda. Informasinya disampaikan Faris Yarpo.
4: Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Jawa Timur mengimbau pentingnya memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di era digital pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Kemajuan teknologi diharap tidak mengikis moral bangsa, melainkan dimanfaatkan sebagai sarana menginternalisasi Pancasila bagi generasi muda. Ketua LVRI Jawa Timur Ismadi menyatakan, pada peringatan tahun ini tantangan bangsa tidak lagi pertempuran fisik, melainkan bagaimana membentengi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi global. Ismadi menyatakan nilai pada butir-butir Pancasila perlu ditanamkan secara kreatif melalui media teknologi, seperti pembuatan film-film pendek maupun simulasi digital yang menarik bagi anak-anak muda.
5: Jangan hanya peristiwa itu, kalau peristiwanya kan sudah lalu, yang sekarang itu harus bagaimana caranya si anak-anak kita ini difilmkan untuk mengikuti nilai-nilai yang Pancasila ini. Terasa itu bisa yang gampang itu untuk bisa dilihat dari anak-anak ini. Karena untuk Pancasila sebagai ideologi ini, ide ini memang harus diwujudkan dalam program pemerintah maupun dalam pelaksanaan kehidupan yang sehari-hari, sehingga bisa menjadikan budaya bangsa ini.
4: Ia menambahkan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai toleransi, kemanusiaan, hingga memperkuat rasa persatuan dengan semangat NKRI harga mati. Ismadi juga menegaskan bahwa penerapan Pancasila harus dilakukan secara objektif oleh para pejabat dan penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan, serta dihayati secara subjektif oleh setiap warga negara. Faris Yerbo melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan. Kebijakan ini dalam rangka meringankan beban masyarakat sekaligus memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ani Asana melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim kembali menerapkan kebijakan pemutihan pajak yang berlangsung selama 2 bulan, sejak tanggal 1 Oktober sampai 30 November 2026. Kebijakan ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kebijakan ini merupakan pembebasan pajak daerah tahap kedua pada tahun 2026. Sebelumnya, pada tahap pertama digelar pada Agustus lalu.
8: Dan di tahap kedua ini, insya Allah malam besok 1 Oktober sampai dengan 30 November. Di tahap kedua ini 2 bulan. Dan mengharapkan kita bisa meringankan beban masyarakat Jawa Timur yang selama ini masyarakat Jawa Timur sesungguhnya adalah masyarakat yang sangat taat membayar pajak. Jadi kami menyampaikan terima kasih semua wajib pajak di Jawa Timur yang memiliki tingkat ketaatan yang sangat tinggi.
7: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jatim Bobby Sumiarsono menjelaskan, program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat saat masih memiliki tunggakan pajak.
9: Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban dari masyarakat Jawa Timur yang mempunyai kewajiban pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan harapannya maka masyarakat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan yang belum tentu juga akan terjadi di tahun-tahun berikutnya.
7: Adapun pemutihan pajak tersebut adalah bebas administrasi PKB dan BBNKB serta bebas pengenaan PKB progresif. Selain itu, ada sejumlah kebijakan yang berpihak kepada buruh dengan diskon 20% pajak pokok, bahkan pembebasan tunggakan bagi pemilik kendaraan roda 3 untuk usaha, pengemudi ojek online, serta masyarakat yang masuk dalam data kemiskinan ekstrim. Andi Hasana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Berikut laporan Ermina Jin.
10: Pemerintah Kota Surabaya akan memperluas bantuan operasional pendidikan daerah BOPDA untuk pondok pesantren mulai tahun 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan untuk mencocokkan data pokok pendidikan Dapodik lulusan SD dengan data siswa di jenjang SMP. Wali Kota Eri menemukan ada siswa yang setelah lulus SD tidak lagi tercatat dalam Dapodik SMP. Ia menduga sebagian dari mereka melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau sekolah keagamaan. Ia menegaskan bantuan BOPDA ditujukan bagi siswa yang tidak mampu yang bersekolah di luar sekolah negeri, termasuk pondok pesantren maupun sekolah kerohanian.
11: Hari ini saya minta itu juga akan kita tata lagi. Yang terakhir saya juga kemarin sampaikan ke Dinas Pendidikan selain seragam, itu adalah untuk BOPDA. Saya sudah sampaikan cek yang data dari Dapodik dengan yang lulus Dapodik SD, setelah itu nang Dapodik SMP kok berkurang, ada di mana? Maka ada di pondok mungkin. Maka kalau mereka itu masuk dalam hak orang yang membantu, maka BOPDA-nya harus tetap diberikan. Tidak dalam bentuk BOPDA, kalau BOPDA 150.000 maka kita berikan 150.000 per bulan.
10: Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang melakukan proses perhitungan jumlah anak yang bersekolah di pondok pesantren. Bantuan ini nantinya hanya akan diberikan untuk pondok pesantren yang berlokasi di Kota Surabaya. Setelah penghitungan selesai, jumlah siswa di pondok pesantren akan diusulkan untuk penyesuaian besaran anggaran yang dibutuhkan. Rencana ini masih dalam proses pembahasan dan ditargetkan berjalan pada tahun 2027. Ermina Jain melaporkan.
3: Sebagai bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional, Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
12: Institut Teknologi 10 November ITS bersama Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Laboratorium ini menjadi bagian dari upaya pengembangan teknologi aspal nasional. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati Rabu sore mengatakan laboratorium tersebut disiapkan untuk berbagai peralatan untuk pengujian aspal. Peralatan tersebut akan terus dilengkapi untuk mendukung kebutuhan pengujian dan sertifikasi aspal.
13: Kami di ITS bekerjasama dengan Aspindo Group meresmikan Laboratorium Teknologi Aspal Buton Berkelanjutan. Nah, di dalam lab ini memang kami menyiapkan peralatan-peralatan uji aspal yang nantinya akan kami lengkapi dan juga supaya bisa memberikan sertifikasi pada aspal-aspal yang akan digunakan di berbagai pembangunan yang ada.
12: Rektor ITS menambahkan potensi aspal buton menjadi salah satu sumber daya yang dapat mendukung pengembangan material konstruksi nasional. Penguasaan teknologi diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kerjasama ITS dan Aspindo Group melalui laboratorium ini diharapkan memperkuat hubungan antara riset perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Oni Arianto melaporkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
14: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
15: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi awali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
16: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
15: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000-an.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
15: Itu untuk sementara ini kita antisipasi untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar lebih waspada lagi lah. Jadi seperti itu. Dan ya kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wow. Terus untuk kader, nah ini kadernya 656.
14: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kementerian Pekerjaan Umum PU bersama PDAM Lamongan merespon keluhan distribusi air bersih di perumahan Tambora Lamongan dengan melakukan dropping air bersih serta membangun tandon air. Farin Regi melaporkan.
17: Keluhan warga perumahan Tambora Kabupaten Lamongan terkait tersendatnya distribusi air bersih langsung mendapat respon pemerintah. Kementerian PU bersama PDAM Lamongan mengerahkan bantuan air bersih dan armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan warga. Dirut PDAM Lamongan Muhammad Syahril Masdi menyampaikan apresiasi atas respon tersebut. Menurutnya, dukungan armada tangki sangat membantu karena kebutuhan air bersih tidak hanya berpotensi terjadi di Tambora, tetapi juga dapat muncul di wilayah lain ketika distribusi terganggu. Selain itu, ia berencana membangun water tank berkapasitas 60 meter kubik di wilayah kawasan Tambora.
18: Kita di dropping air bersih, kemudian dipinjami juga tracking ini, ya kita dipinjami ini, ya kita butuhkan sewaktu-waktu karena di Lamongan ini tidak hanya Tambora nanti yang membutuhkan, banyak juga daerah-daerah lain yang membutuhkan yang kita bisa pakai, kan gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini sebagai respon dari pemerintah pusat bahwa sekecil apapun semacam keluhan dari warga akan cepat ditangani. Saya juga berterima kasih sama pemerintah pusat sehingga dengan kehadiran dari PU warga bisa menikmati air walaupun dalam kondisi yang masih kurang lancar seperti ini.
17: Di perumahan Tambora sendiri terdapat sekitar 920 SR baru yang masih dalam tahap uji coba atau trial. Dari jumlah tersebut, menurut data dari PDAM Lamongan, lebih dari 800 SR telah menikmati aliran air, sementara sekitar 100 SR masih mengalami kendala air belum keluar. Harin Reki melaporkan.
6: Info olahraga.
3: Info olahraga pagi ini pendengar KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Faris Yarbo kembali melaporkan.
19: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue penuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
18: Kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical dirigent. Kali ini kita melibatkan technical dirigent yang artinya lebih spesifik. Mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical dirigent semua.
20: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
18: Iya betul, karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
19: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yerbo melaporkan.
3: Ajang Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Popkap Jombang 2026 yang diikuti ribuan pelajar SMP menjadi sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang. Berikut laporan Chantianov.
21: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Popkap Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penggelaran ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang.
22: Kabupaten Jombang, dalam rangka Piala Bupati ini tahun 2026 ini. Terus untuk ini kan mencari bibit-bibit ya nanti cintang tinggi lah.
21: Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popkap Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kaca regional maupun nasional. Chantianov melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
3: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di hari baru, di lembar baru, di hari pertama bulan Oktober 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga tetap bersemangat menyambut datangnya bulan baru, bulan ke-10 di tahun 2026. Agaknya September boleh berlalu, namun kita masih harus punya semangat yang luar biasa untuk bisa menjalani satu bulan lagi ke depan, begitu ya, untuk berjuang lagi, begitu ya, melanjutkan aktivitas keseharian kita. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, kalau di sekitaran Surabaya sudah disambut dengan cuaca yang cukup cerah pagi ini. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Line telepon 5345474 ataupun WA 081331 4x992 boleh Anda gunakan untuk berbagi kabar. Satu lagu dari Afgan, Lenggang Puspita. Agaknya kalau mendengar lagu itu memang benar-benar yang menggambarkan Indonesia begitu ya. Secara keseluruhan tuh kayaknya dengan lagu-lagu yang seperti itu muncullah rasa-rasa nasionalisme kita. Kemudian juga bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, agaknya kita perlu merenungkan. Sudah Pancasilakah kita gitu ya? Pancasila itu kan ada 5 silanya. Kalau ditanya gitu ya, hafal enggak sih? Ada yang hafal, tapi juga ada yang enggak gitu ya. Bukan hanya terletak pada hafal atau tidaknya, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Simple aja sebenarnya, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati, menumbuhkan sikap toleransi, saling menolong, saling membantu gitu ya. Nah, itu poin penting, karena ya akhir-akhir ini ada begitu banyak perbedaan yang kemudian mencuat, memunculkan sebuah pendapat yang berbeda satu dengan yang lain, dan kemudian ini yang kadang memicu atau menyulut adanya pertikaian, perpecahan dan juga permusuhan. Agaknya kita harus diingatkan kembali berkaitan dengan momentum peringatan satu diantaranya kesaktian Pancasila di kesempatan pagi hari ini gitu ya, yang mungkin

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulhasil Nazara menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun.